Jack it up. Wow, Tom Pro 2, ada satu pernyataan yang bagi aku membagongkan nih. Kamu tahu gak sih Tom Pro 2, ternyata ya Olivia Rodrigo itu ngaku kalau sebenarnya dirinya itu tuli loh, sekitar 60% di telinga kiri. Dan pengakuan itu disampaikan saat menjadi bintang tamu di acara radio Kiss FM UK ya, Tom Pro 2, dalam rangka mempromosikan album terbarunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ya, Tom Pro 2. Dan waktu ditanya gitu kan, sebenarnya apa sih yang salah dari kamu gitu loh. Nah, Olivia itu jawabnya tuh sambil ketawa-ketawa aja, kayak ya ya bercanda aja gitu loh. Terus dia bilang kayak ya banyak sih yang salah dari aku, istilah kayak gitu ya, Tom Pro 2. Nah, terus setelah itu dia tuh ngejelasin tuh kalau sebenarnya sekitar 60% dia tuh tuli di telinga kiri. Jadi, kalau misalnya nih kamu duduk di sisi kirinya dia dan coba untuk membisikkan sesuatu ke Olivia ya gitu, Tom Pro 2, dia tuh enggak bisa, istilahnya gak akan bisa, malah waktu itu dia bilang dia tuh gak akan bisa nangkep apa yang dia bilang, yang orang lain tuh bilang gitu loh, Tom Pro 2. Jadi kalau kamu mau, misalnya nih orang lain tuh mau ngasih tahu sesuatu ke dia, itu dilewat kuping yang kanan aja gitu. Apalagi misalnya kalau kamu bisik-bisik nih, Tom Pro 2, barangkali ya kita ketemu kan sama si Olivia gitu ya. Check it out. Dan ternyata ini tuh bukan kali pertama loh dia tuh juga ngebahas kondisi pendengarannya dalam wawancara dengan The Hollywood Reporter pada 2023. Tom Pro 2, Olivia juga mengungkapkan bahwa gangguan tersebut pertama kali diketahui saat dia tuh menjalani tes pendengaran ketika dia tuh masih duduk di bangku TK. Itu jujur, bangku TK banget ya. Check it out. Dan pengakuan ini yang terbaru ini ya, Tom Pro 2, langsung menjadi sorotan publik karena banyak orang yang baru tahu bahwa salah satu bintang pop terbesar saat ini hidup dengan keterbatasan pendengaran. Dan di media sosial juga nih, Tom Pro 2, banyak penggemar yang muji Olivia karena dia tuh tetap, istilahnya tetap profesional membangun karir musiknya dia sampai tingkat global, walaupun ya telah mengalami gangguan pendengaran sejak kecil ya, Tom Pro 2, kayak gitu. Aduh, kalau kata aku sih don't worry ya Kak Olivia gitu ya, karena gimana pun kamu tuh cantiknya tuh tetap kayak paripurna gitu loh.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh

tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Okay, tahun pra 2 balik lagi bareng Nadia. Dan aku ada satu informasi yang menarik banget sih tahun pra 2.

0: Check it up.
1: Aku boleh tahu nggak teman pro 2 kalian, kamu nih teman pro 2 gitu ya, rentang usia berapa sih sekarang ini? Soalnya ada yang bilang loh teman pro 2, katanya kita manusia itu udah mulai jarang tertawa di usia 23 tahun loh. Tapi katanya karena beban dewasa sih, emang iya ya? Aduh, aku jadi bangga banget lagi yang terbiasa menjadi badut yang dikit-dikit ketawa ya, walaupun sedih tapi ya udah diketawain aja. Kayak aku tidak tahu lagi harus mengeluarkan respon apa gitu loh tahun pro 2. Kayak iya, kita emang sedih, cuman kalau ditangisin tuh makin sedih jatuhnya. Jadi kayak ya udah ketawain aja nggak sih tahun pro 2, soalnya kalau kita ketawain tuh kayak gue ngapain ya ketawa gitu loh. Jadi kayak aduh, jadi kayak gak sedih lagi jatuhnya. Check it out. Tapi ternyata benar loh tahun pro 2, menurut sebuah studi dari buku humor ya tahun pro 2, seriously karya Jennifer Acker dan Naomi McDonough, itu manusia tuh katanya rata-rata mulai kehilangan selera humornya pas masuk usia 23 tahun. Dan fase ini ya dibilang jadi titik awal berkurangnya kebahagiaan spontan, karena kita tuh udah mulai kenal sama yang namanya beban dewasa, mulai dari sibuk dunia kerja, mikirin tekanan hidup, sampai tanggung jawab yang makin numpuk nih tahun pro 2. Dan kondisi ini tuh beda banget ya kalau waktu kita kecil gitu. Kalau kita ingat-ingat waktu kecil kita gitu kan, dimana mungkin kita anak-anak yang mungkin usianya 4 tahun gitu ya, itu tuh bisa ketawa sampai ratusan kali katanya nih tahun pro 2 dalam sehari. Terus gak tahu kenapa mungkin waktu kita kecil ya tahun pro 2, aku ngerasa mungkin kita lagi receh-recehnya ya, kayak semua aja diketawain. Gak tahu sih, mungkin itu yang aku rasain dulu ya. Karena gak tahu kenapa setelah aku inget-inget dulu, kayaknya aku happy banget gitu loh. Walaupun emang cengeng sih anaknya, tapi kayak berarti apa ya, istilahnya kayak selera humor tertawa yang sedemikian rupa itu udah tertanam gitu loh dari kecil tahun pro 2 gitu. Dan balik lagi sama studinya nih tahun pro 2, nah waktu udah dewasa jumlah itu langsung merosot drastis ya, karena hari-hari kita habis buat jalanin rutinitas yang terlalu serius tuh kan tahun pro 2. Jadi gak usah serius-serius banget deh dalam menjalani apapun, tapi kamu harus serius ya menjalani hubungan kamu sama dia. Kasian kalau dibercandain.

gak kerasa nih ya, Naura 2 jam 9 aja nih, hampir jam 9 ya. Dan aku udah menghabiskan nasi aku dan rada kekenyangan nih ya. Check it out.

Check it up. Pokoknya tolong pro 2, jam berapapun kamu sarapan, kalau bisa sarapannya mungkin jam segini, segini aja. Walaupun siangan, mungkin siangan aja juga gak apa-apa ya. Yang penting isi perut kamu tuh harus terisi terus ya tolong pro 2.

Oke, kalau gitu nomor 2 kita dengerin dulu ya beberapa yang single kita yang ada di playlist kita yang bikin semangat kita lagi terus ya sama nomor 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Waduh, waspada banget nih tahun pra-2 kamu sama studi yang satu ini. Yang bilang ya, itu ada studi, satu studi ya yang menemukan kalau gak kita, kalau kita tuh gak punya uang, kita tuh bisa istilahnya kayak mengalami stres finansial dan itu bisa berdampak ke kesehatan jantung kita tahun pra-2. Dan penelitian ini dipublikasikan di klinik Mayo Proceedings ini ya, menunjukkan bahwa tekanan finansial dan juga ketidakamanan ekonomi itu bisa mempercepat penuaan kardiovaskular ya. Bahkan nih ya tahun pra-2 itu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung juga loh. Walaupun faktor lain ya, meskipun faktor lain seperti hipertensi atau gaya hidup itu sudah diperhitungkan tahun pra-2. Intinya bukan cuma pola hidup aja nih tahun pra-2, kondisi finansial kita juga bisa membuat kesehatan kita lebih parah. Enggak sih sebenarnya tahun pra-2 gitu kan, intinya kayak peran yang besar juga dalam kesehatan kita.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Okay, tahun pro 2. Wow, gak kerasa ya, ini udah hampir menempati pukul 10 ya. Tapi tenang, karena belum jam 10. Jadi Nadia bakal masih menemani kamu juga ya, tahun pro 2. Dan kita juga masih bareng informasi-informasi nih yang menarik banget nih, tahun pro 2. Dan kamu tahu gak sih, tahun pro 2 ini sempat menuai pro kontra juga sih kemarin ya. Yang mana mulai 18 Juni kemarin, pemerintah tuh mewajibkan para konten kreator memiliki NIB. Check it up. Yang artinya kreator yang menjalankan akun media sosial sebagai usaha dan memperoleh penghasilan dari iklan, endorsement, sponsorship, maupun monetasi lainnya ya, tahun pro 2, monetisasi lainnya, sorry, itu sekarang masuk ke kategori pelaku usaha. Dan dengan aturan ini, para kreator tuh diwajibkan nih memiliki nomor induk berusaha sebagai bagian dari legalitas usahanya. Dan kebijakan ini ya, tahun pro 2 dinilai menjadi langkah penting, karena untuk pertama kalinya industri kreator digital tuh memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan diakui secara resmi dalam sistem usaha di Indonesia. Aku bingung nih, tahun pro 2 kudu seneng apa gimana ya, soalnya sekarang dikit-dikit dipajakin.

0: Jack it up.
1: Oke, Tong Pro 2 mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan ya di pada kali ini. Dan ya, yes, Tong Pro 2 semoga hari Jumat ini berjalan dengan baik sampai malam nanti, sampai besok-besok lah ya Tong Pro 2. Intinya semangat terus buat kamu yang ada aktivitas hari ini, entah itu outdoor, indoor, pokoknya segala aktivitas kamu semoga diberi kelancaran ya. Kalau gitu Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: info pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan info pro 2 edisi Jumat 19 Juni 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, tahun pra 2, Bank Indonesia saat ini masih memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dan langkah tersebut dinilai penting sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haryo Kapamungkas, itu mengatakan ya, tahun pra 2, setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Menurutnya faktor ini ya, tahun pra 2, menurutnya fokus kebijakan moneter saat ini itu memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. Dan BI pun juga berharap ya, tahun pra 2, nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil, bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026, sebagaimana proyeksi yang telah disampaikan Gubernur BI. Berita selanjutnya, tahun pra 2, sebanyak 28 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM asal Nusa Tenggara Barat mengikuti proses kurasi untuk menembus pasar nasional melalui program Uniqlo Neighborhood Collaboration Batch 5 tahun 2027. Puluhan UMKM tersebut berasal dari sektor kriya dan turunan Wastra yang merupakan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB melalui UPTD Balai Kemasan Produk dan Pengembangan Promosi Daerah BKP3D bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda NTB. Program kolaborasi dengan Uniqlo Indonesia ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pemasaran produk lokal ke jaringan retail modern. Dan UMKM yang lolos kurasi nantinya itu berkesempatan menampilkan produknya di Neighborhood Collaboration Corner yang berada di gerai-gerai Uniqlo.

Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM.

0: selamat pagi teman Pro 2. Wow, pagi-pagi gini Pro 2 Hitlist dibuka dengan Dai-Dai ya. Official song untuk FIFA World Cup 2026. Jadi ini salah satu bentuk betapa bersemangatnya aku untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini sambil dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang nanti teman Pro 2, kamu boleh dengerin lagu-lagu kesayangan kamu dengan cara request melalui WhatsApp di 0819020570. Bisa lewat Instagram di @prodfmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Ya, teman Pro 2, aku juga lagi live di YouTube, di YouTube. Di TikTok ya, saking udah lamanya enggak main TikTok ya. Jadi untuk yang mau join dan request lewat akun TikTok aku juga bisa banget. Oke. Okay. Ya teman Pro 2, pokoknya aku bakal nungguin sampai pukul 12 siang nanti. Sambil nungguin requestan dari kamu, aku mau puterin dulu single dari Kunto Aji dengan Amatiran. Terus ada juga single dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Ada juga single dari Ariana Grande dengan Dangerous Woman.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget.

0: Udah habis aja?
1: Iya nih, Beb.
0: Loh, loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

something about this song ya, teman Pro 2 tuh selalu bikin aku kecanduan. I mean, dengerin aja teknik nyanyi Ariana, walaupun ada nadanya tinggi tapi tetap enak gitu, empuk banget suaranya. Dan kemarin di konsernya, lagu Dangerous Woman ini juga dibawakan dengan versi yang lebih fresh menurut aku. Kayak powernya ada, stylenya Ariana waktu membawakan lagunya juga wow, kelihatan happy banget ya Ariana di konsernya. Kapan hari ya, mungkin ada kali ya seminggu yang lalu. Dan banyak pujian juga yang didapatkan sama Ariana lewat konsernya kemarin, karena banyak orang yang merasa kayak Ariana tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi ya, di masa-masa jayanya waktu dia masih benar-benar energik, ketika dia masih lebih muda. Walaupun badannya dipandang oleh banyak orang terlalu kurus gitu ya, kayaknya Ariana it's not okay. Tapi ngelihat bagaimana dia menikmati konsernya kemarin, I think ya mungkin perlahan-lahan Ariana akan membaik. Ini adalah salah satu prosesnya. Jadi stop komentarin fisiknya, dukung aja ya, kasih support yang sebaik-baiknya biar Ariana bisa terus semangat untuk berkarya. Teman-teman juga pasti pagi hari ini bersemangat banget untuk dengerin lagu-lagu kesayangannya. Jadi aku bakal langsung aja ke single berikutnya. Ada single dari It Get Up dengan Masih Ada Cahaya. Tadi yang request siapa ya di live TikTok ya? Ntar aku cari lagi namanya. Terus juga ada yang mau dengerin single dari Sabrina Leonor dengan Haha. Oke, terus ada juga yang mau dengerin single dari Daniel ya, Daniel dengan Disillusion. Oke, aku agak-agak sipet-sipet gitu ngeliat yang ngebacanya. Nanti kalau misalnya teman Pro 2 yang lain mau request juga, tenang aja waktunya masih panjang banget. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Hitlist.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Yeay, Lawan Pro 2 itu dia single-single yang udah aku puterin untuk kamu ya. Dan ada yang udah menanti dari tadi, ini kapan sih single yang aku request diputar? Oke, biar kamu gak ngambek, biar kamu gak banyak protes, aku bakal puterin sekarang ya. Tadi ada Cuma Si Penyembuh yang mau diputerin The One That Got Away dari Katy Perry. Aduh, kenapa kamu request lagu ini? Karena kamu belum move on, kamu masih mengingat terbayang-bayang masa lalu bersama dengan mantan kamu. Move on ya temanku, sahabatku, saudaraku, karena masih ada orang-orang lain di luar sana yang lebih layak mendapatkan hati, cinta, perhatian, dan duit kamu. Oke, okay? Jadi ini dia spesial buat kamu, semoga jadi penghibur ya untuk si Cuma Si Penyembuh. Dan nanti kalau misalnya teman Pro 2 yang lain ada yang mau request, boleh banget, aku bakal tungguin requestan kamu ya. Caranya masih sama, melalui WhatsApp di 081-9020-57000, lewat Instagram di @prodofmmataram, atau melalui aplikasi RRI Digital.

STK, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal Argentina.

Jujur aku selalu bilang sama temen aku kayak gini, kalau misalnya dia udah gak mau sama kamu, sudah tidak mau mengusahakan kamu lagi, untuk apa kamu masih bertahan, ya kan? Apalah arti menunggu kalau kamu tidak dicintai lagi. Jadi lebih baik say bye, buka lembaran baru, fokus sama diri kamu sendiri, terus membahagiakan diri sendiri, ya. Udah waktunya kamu untuk lebih baik mencintai diri kamu daripada orang yang bahkan tidak tahu cara untuk mencintai kamu. Oke, teman Pro 2, Hering masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi, ya. Jadi untuk kamu yang mau request, tenang, waktunya masih panjang, ya. Yang penting langsung aja hubungi Yening lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat RR Digital, atau lewat live TikTok. Oke, okay. Untuk single berikutnya nih, single yang ikonik banget dari Salma Salsabil. Tapi menurut aku semua lagu-lagunya Salma memang selalu ikonik sih. Ada Hachu. Terus juga ada lagu ikonik lainnya dari Lesser Film, Eyelid, dan juga Cat's Eye dengan Iconic by Mistake. Nah, kalau misalnya kamu punya lagu-lagu iconic lainnya, terus mau kamu dengerin, boleh deh kasih tau Yening dari sekarang.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Brodo FM Mataram.

Oke, teman Pro 2. Dua Olivia sudah kita kumpulin ya. Ada Olivia Rodrigo, ada Olivia Dean. Pokoknya semua lagu-lagunya si Olivia-Olivia ini dijamin enak-enak. Yang satu enak buat bergalau, yang satu enak untuk jatuh cinta. Tapi pasti kamu juga punya selera musik yang lain yang pingin kamu dengerin di pagi hari ini menuju siang ya, teman Pro 2. Waktunya masih ada sih sekitar 45 menit lagi. Jadi untuk yang masih baru gabung terus mau dengerin lagu-lagu kesayangannya, boleh banget segera di request lagu-lagunya. Next, aku mau puterin single yang udah di request sama Cherisna, judulnya Don't Blink, jangan kedip. Tapi gak bisa, mata kita pasti bakal berkedip ya. Terus juga ntar aku bakal puterin single dari Rahmani Asrini dengan Back to You. Sama ada juga yang di request sama Levi, single dari dia dengan A.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah habis ini aku harus puterin lagu EA yang lain? EA, kau bidadari jatuh dari surga. Enggak, aku enggak mau puterin lagu itu karena ini udah ada yang menanti-nanti mau diputerin lagu-lagu enak lainnya. Ada yang mau dengerin 24/7 dari Romaria, terus ada juga yang mau dengerin Mad Woman dari Lovey, ada juga yang mau dengerin Buktikan dari Yura Yunita. Kayaknya vibes-nya tuh agak-agak jazzy-jazzy bossa nova kayak gitu-gitu ya hari ini. Ya enggak apa-apa. Enak banget untuk menemani hari menuju akhir pekan sih. Barangkali juga ada teman pro 2 yang gak kerja di office-nya. Mungkin hari ini lagi WFH ya, work from home, atau WFA, work from anywhere. Bakal aku temenin dengan lagu-lagu yang enak banget. Jadi kamu kerjanya gak bakalan suntuk, lebih happy, lebih enjoy, lebih nyaman aja gitu untuk ngerjain semuanya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai dari Romaria dulu, baru nanti yang lainnya bakal aku puterin. Dan teman produser yang masih mau request, tenang aja, waktunya masih ada lebih dari setengah jam lagi. So, segera di request dari sekarang.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

buktikan dong teman produk kalau memang kamu sungguh-sungguh sama dia yang katanya kamu cinta ya. Kalau cuma di mulut aja semua juga bisa gitu kan. Semua bisa bilang gitu kan. Terlalu lagu apa itu ya? Udah deh, kita lanjut aja ke lagu berikutnya. Karena disini udah ada yang nungguin untuk diputerin lagu Kobay Junior. Cuman bukan yang maunya lagu yang Kenapa Mengapa. Terus aku juga bakal puterin single berikutnya. Tadi ada yang minta diputerin lagunya New Jeans. New Jeans yang Super Shy. Katanya dia kangen banget sama New Jeans semenjak adanya kontroversi ya di dalam ruang lingkup Hype dan juga New Jeans. Mereka jadi belum berkarya lagi, walaupun katanya sebentar lagi bakalan comeback dengan formasi yang baru, tapi tetap aja merindukan formasi yang lama dan juga lagu-lagu mereka yang salatas dengan gaya Y2K itu. Oke lah, gak apa-apa ya, walaupun mungkin tidak akan seperti dulu lagi, tapi setidaknya New Jeans akan kembali lagi menghibur terus juga menyapa fans-fansnya. Aku lupa deh nama fansnya New Jeans apa ya. Gak apa-apa deh, yang penting kayak gitu ya teman Pro 2. Dan waktunya udah makin mepet sih teman Pro 2, untuk kamu yang masih mau request, jadi buruan aja dari sekarang requestnya sebelum nanti kehabisan waktu terus protes. Selalu telat ya, siapa suruh kita mulainya dari jam 10 pagi ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 Hitlist.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Iya, teman produa. Sayang banget nih masih ada beberapa single yang harusnya yang puterin untuk kamu, tapi karena waktu kita udah mepet ke pukul 12, jadi enggak sampai semuanya bisa aku puterin nih ya. Kita bakal 2-3 single aja yang bisa aku puterin. Dan aku mau bilang terima kasih dulu untuk teman produa yang udah join di Produa Hitlist hari ini, udah chat bareng aku di live TikTok. Terus juga udah request di pagi sampai menuju siang ini ya teman produa. Semoga hari kamu menyenangkan di hari Jumat ini dan sehat-sehat selalu. Oke, jadi masih menemani teman produa dong ya sampai nanti di pukul 2 siang, dan setelah ini bakalan ada Muda Kreatif. Jadi untuk kamu yang mau tahu soal bisnis ya, terus juga ekonomi digital ataupun industri kreatif atau UMKM, nanti kamu simak aja di siang hari ini. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,2 FM Produa dari Mataram teman-teman.

Taman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Taman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang teman Pro 2. Ini masih di sini setia banget temenin teman Pro 2 ya. Pokoknya di hari Jumat ini aku akan nemenin kamu dengan info-info yang bermanfaat, terutama di Muda Kreatif kali ini ya teman Pro 2. Karena kita masih muda dan kita harus kreatif. Kita tidak bisa selalu bergantung pada orang lain ya. Bergantung pada kesempatan yang akan dibuka. Gimana kalau kita membuka kesempatan kita sendiri? Jadi, aku hari ini bakal mencari tahu sebenarnya di tahun 2026 ini apa aja sih kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang yang bisa kita ambil ya, sembari menanti datangnya, you know, kayak hal-hal yang bisa menunjang kesempatan-kesempatan tersebut gitu ya. Yang penting kita prepare aja dulu dari sekarang ya teman Pro 2. Nah, sambil yang pilah-pilah informasinya, aku bakal puterin single-single untuk teman Pro 2. Ada single dari Harry Styles, ada dari Tip X dan Bianca Dimas.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Halo Warung Pro 2. Kita sekarang ini di masa, di era yang gak bisa cuma nunggu, nunggu, dan nunggu untuk kesempatan datang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berbuat sesuatu. Buka peluang kita sendiri. Nah, jadi, untuk membuka peluang sendiri, kita juga harus tahu di tahun 2026 ini kira-kira apa aja sih peluang bisnis yang bisa kita jalankan. Yang pertama ada jasa AI untuk UMKM. Jadi banyak UMKM yang ingin memanfaatkan AI tapi belum tahu caranya. Kayak ya udah sekedar pakai template dah selesai gitu. Jadi hasilnya jadi kelihatan kayak palsu, tidak mulus gitu kan ya teman-teman berdua. Jadi untuk kamu yang udah punya pengetahuan dan bisa menggunakan AI untuk kepentingan UMKM, kamu bisa buka jasa pembuatan konten AI, chatbot WhatsApp atau otomatisasi administrasi, pembuatan desain dan video promosi. Modal utamanya adalah skill, bukan uang ya teman-teman berdua. Jadi ya paling yang dibutuhin di device-nya aja sih ya yang harus bisa mendukung. Terus setelah itu ada juga konten creator dan agensi media sosial, yang dimana ini tuh adalah kebutuhan video pendek untuk terus meningkatkan interest dari calon customer nanti. Nah, cuman aku bakal kasih informasi berikut ini setelah azan zuhur ya tahun produa untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Ini mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Teman produa, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya.

Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

kedua kita balik lagi ngobrolin tentang peluang untuk membuka bisnis di tahun 2026 ini. Tadi aku sedikit bahas soal content creator dan agensi media sosial ya. Jadi di zaman sekarang ini kebutuhan untuk bikin video pendek itu terus meningkat ya. Jadi biasanya orang-orang tuh suka mencari tenaga ahli untuk kelola akun Instagram atau TikTok bisnis, terus editing video, reels dan juga shorts ya. Ada juga jasa host, MC atau voice over. Ada juga yang butuh yang namanya produksi podcast ya. Karena kita bisa lihat podcast-podcast yang lagi naik daun sekarang ini, oh viewersnya ada berapa. Tapi memang sih untuk memulai itu agak effort ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kita tuh beranjak dari masih baru mau nge-branding. Nah, cuman jangan menyerah dulu. Harus semangat, harus belajar dengan baik, persiapan yang matang juga. Untuk yang tadi aku sebutin ya Taman Pro 2, ini tuh sangat cocok kalau kamu tuh sudah memiliki pengalaman di dunia radio dan juga public speaking misalnya. Iya. Jadi untuk menjalankan ya jasa-jasa yang tadi aku bilang tadi, setidaknya kamu harus punya kemampuan public speaking yang bagus. Oke, kalau kamu tertarik di dunia kuliner, nah Taman Pro 2, kata aku mah kuliner itu gak akan pernah salah, gak akan pernah bohong. Tapi memang effortnya cukup besar juga untuk dunia kuliner, karena harus mikirin bahan, terus juga penyimpanannya gimana, pengolahannya, sampai dengan packagingnya dan untuk distribusinya. Aku saraninnya dengan kuliner sehat ya Taman Pro 2, karena sekarang ini lagi banyak banget penggemar makanan-makanan sehat. Jadi kayak bikin meal prep sehat, minuman herbal modern, snack rendah gula, dan juga catering diet. Itu lagi naik daun sekarang ini. Kuncinya tuh rasanya enak dan mudah untuk diakses, gak terlalu ribet. Kayak misalnya untuk sistem membershipnya kali gitu ya, harus lebih simple aja biar orang-orang tuh lebih tertarik dan nyaman untuk menggunakan jasa kamu. Ada juga kelas online dan pelatihan skill. Nah, banyak orang yang sekarang ini tuh mau meningkatkan keterampilan kerjanya. Kalau kamu misalnya punya skill-skill yang aku sebutin ini, kata aku mah buka kelas aja ya. Kayak misalnya public speaking, kayak untuk tadi kalau kita mau jadi host ya dan juga MC, ya public speakingnya harus bagus, benar kan? Terus selain itu bahasa Inggris, ada juga kelas online untuk content creation, personal branding, MC dan juga broadcasting. Okay, kayak gitu ya Taman Pro 2. Terus kamu juga harus lihat peluang di bisnis berbasis komunitas. Kayak komunitas olahraga, komunitas belajar bahasa Inggris, komunitas creator konten, dan even networking anak muda. Masih banyak lagi sih yang lain sebenarnya Taman Pro 2, kayak produk dan jasa ramah lingkungan ya, kemasan ramah lingkungan, produk daur ulang, konsultan pengelolaan sampah, bank sampah digital, sampai dengan bisnis digital aset seperti template Canva, e-book, preset foto video, materi pembelajaran, musik dan juga sound effect. Masih banyak lagi sih kesempatannya Taman Pro 2. Yang penting bagaimana kamu mau belajar, mau mengasah kemampuan yang sudah kamu miliki atau menambah skill yang baru, itu akan membuka peluang untuk diri kamu sendiri ya. Jadi itu aja untuk Muda Kreatif edisi hari ini Taman Pro 2, karena waktunya sudah hampir menunjukkan ke pukul 1 siang. Jadi aku sudahi dulu, karena setelah ini bakalan ada zona olahraga. Aku bakal kasih informasi seputaran olahraga. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

pemeliharaan manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pro 2. Kamu masih setia dong dengerin Yaning di siang hari ini. Iya, Lawan Pro 2. Soalnya Yaning punya beberapa informasi seputaran olahraga yang harus banget kamu simak di satu jam ke depan di Zona Olahraga. Ini bakalan seputaran Shin Tae-yong yang katanya pemain sombong dan tidak mau berkorban, tidak akan saya pilih. Ada juga PBSI yang menggelar simulasi bagi atlet untuk pembiasaan aturan badminton AJC 2026. Sampai dengan ada Rafianto Ramadan yang lolos ke semifinal Boulder World Climbing di series Innsbruck ya, teman Pro 2. Ntar aku bakal kasih informasinya satu persatu. Yang penting kamu jangan kemana-mana. Oke, stay tune di Zona Olahraga.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Teman terbaik.

Kita ke sepak bola dulu ya, Tawan Pro 2, di mana Shin Tae-yong ini mengungkapkan pandangannya tentang karakter pemain yang dia butuhkan dalam membangun skuad Persija untuk musim 2026-2027. Dengan aspek mentalitas dan juga kemauan berjuang, ini jadi faktor utama yang tidak bisa ditawar ya. Kayak semua orang, semua pemain yang mau ikut ya harus punya jiwa berjuang yang tinggi gitu. Dia juga menjelaskan bentuk nyata pengorbanan adalah kesediaan pemain bekerja dalam berbagai situasi, membantu pertahanan meski berada di posisi menyerang. Sebagai indikator penting komitmen terhadap kepentingan tim gitu. Jadi gak yang kayak cuman, ya tugas saya kan cuman jadi penyerang, ngapain saya ikut bantu untuk bertahan kayak gitu. Gak boleh ya kalau misalnya ada kesempatan dan juga peluang yang kayak lebih baik kita bertahan dulu, ya udah bertahan aja dulu gitu. Jangan mau serang aja gitu ya. Intensitas dan kerja keras seperti itu mungkin gak terjadi di setiap momen pertandingan sih, teman perdua. Tapi kehadiran momen-momen kecil yang menunjukkan sikap rela berkorban akan berdampak besar terhadap kekompakan tim. Dan ia menilai membangun tim kuat gak cuman bergantung pada kualitas individu pemain, tapi dia juga ada kesamaan visi dan juga kesadaran kolektif untuk berjuang bersama. Shin Tae-yong menekankan kalau dalam sepak bola modern, kerja kolektif dan intensitas pemain itu menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan sebuah tim. Pemain yang dipilih

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

Informasi selanjutnya teman Pro 2, di sini ada tim bulu tangkis junior Indonesia yang menggelar simulasi bergu untuk ajang badminton Asia Junior Championships 2026 atau AJC 2026. Simulasi dilaksanakan di Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta Timur pada hari Rabu 17 Juni kemarin ya, dari siang sampai sore. Terus sebanyak 20 atlet dibagi 2 grup untuk saling berhadapan ya. Jadi 10 lawan 10. Saling diadu gitu ya untuk mengadu skill mereka. Nah, tim Garuda dimotori Fardan Rainanda Jo, ada Jolin Angelia hingga Muhammad Rizky Mubarok. Sementara tim Raja Wali diisi oleh Raditya Bayu Wardana, Maila Cahaya Avilian Pratiwi, juga ada Selsi Josika. Nah, pertandingan ini berlangsung sengit ya, hingga 3 game, dan tim Garuda tampil sebagai pemenangnya dengan skor 55-36, 52-55, dan 55-54. Tipis sih. Nah, manajer tim Eskar Denatara ini mengungkapkan kalau simulasi ini tuh penting banget mengingat perubahan alur main di bergu AJC 2026 kembali terjadi. Dengan simulasi ini diharapkan pemain dan pelatih sudah terbiasa saat turun di pertandingan sesungguhnya nanti. Jadi biar gak kaget gitu ya teman Pro 2. Nah, menurut Eskar, gak hanya atlet yang harus menyesuaikan dengan peraturan, para pelatih juga harus memahaminya. Karena hal tersebut menuntut pelatih untuk lebih jeli melihat komposisi kekuatan lawan supaya bisa mengatur strategi yang lebih paripurna. Aturan main nomor bergu AJC 2026 memang kembali berubah ya teman Pro 2, walaupun tetap menganut sistem relay point, tapi format skornya menjadi poin 55 kali 3 set. Satu set terdiri dari 5 match mencakup tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, hingga ganda campuran. Satu match memainkan 11 poin, sehingga total pengumpulan poin ada 55 tanpa setting. Tim yang memenangkan 2 set keluar sebagai pemenang. Ya, kayak gitulah kurang lebih. Kamu mengerti kan, paham kan maksudnya. AJC 2026 ini bakal berlangsung di tanggal 26 sampai dengan 30 Juni 2026 untuk nomor bergu, dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto Jepang ya. Di nomor bergu, Garuda Muda tergabung bersama Malaysia, Korea, dan Macau Cina di grup D teman Pro 2. Ada sederetan nama ya yang pastinya akan berangkat dan mewakili Indonesia. Kita doakan yang terbaik supaya mereka bisa melakukan yang terbaik ya teman Pro 2, dan menjadi batu loncatan untuk mereka ke depannya sebagai atlet bulu tangkis masa depan Indonesia.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

teman Pro 2. Sebenarnya masih ada informasi seru lainnya yang pengen ini bagikan ke teman Pro 2, terutama di zona olahraga ya. Tapi waktu ini udah habis untuk nemenin kamu hari ini. Selain ini masih ada acara-acara seru lainnya. Bakalan ada Entertainment Today sampai nanti malam juga bakalan ada Sore Ceria, terus Jazz Music, ada Senjata Fakur juga. Jadi untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, kamu harus tetap stay tune. Cuman ini waktunya ini untuk pamit. Thank you untuk semua yang udah dengerin, yang udah request lagu barengan sama Ening dari tadi pagi, dan dengerin semua informasi yang sudah Ening bagikan. Oke, okay? Jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Ening pamit, bye-bye.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 104,2 FM.

2.2 104.2 FM, teman terbaik kamu and your music hit station. Ya, Putri balik lagi ya di edisi hari ini, hari apa nih? Hari Jumat ya, 19 Juni 2026, dan senang banget aku bisa nemenin kamu lagi ya sampai lumayan panjang ya. Hari ini aku nanti bakal nemenin sampai di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Tapi sekarang dari Entertainment Today dulu ya, sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, aku bakal punya informasi dari para selebriti, dari para apa ya, istilahnya karya-karya gitu deh, yang bakal menghibur kamu dan aku. So buat teman Produa yang penasaran ya, ada hiburan apa nih, lagu, film, selebriti, ya penyanyi, station terus makanya. Jangan kemana-mana, tetap di 104.2 FM, teman terbaik kamu, Bidang Putri di Santai Siang Entertainment Today.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Teman terbaik.

Oke, pura-pura. Apa tuh yang kamu pura-purain? Tapi jangan pura-pura deh, teman pro 2 ya. Kita nikmati aja hidup ini dengan bahagia ya. Apalagi kalau misalnya tontonan kamu atau sesuatu yang istilahnya bisa ngebuat kamu merasa terhibur gitu ya. Dinikmati aja gitu ya, sama seperti dunia hiburan yang kembali itu bakal hadir lagi nih dengan karya-karya terbarunya. Dan awal Juni 2026 itu menjadi periode yang semarak ya bagi industri musik Indonesia. Kenapa ya? Karena nih teman Pro 2 ya, ada beragam karya baru yang hadir, mulai dari album penuh sampai kolaborasi lintas genre yang menarik perhatian ya. Dan kreativitas musisi tanah air yang memang terlihat melalui rilisan segar versi daur ulang yang inovatif ya. Sejumlah karya tersebut turut mewarnai berbagai unggahan dan pengumuman resmi sepanjang bulan Juni ini ya. Termasuk ya, musisi Indonesia merilis karya terbarunya sepanjang Juni 2026. Ada siapa aja emangnya? Satu dulu deh aku bakal sebutin, yaitu Danila Riyadi ya, atau Chandra Mawah ya, yang setelah 4 tahun sejak album Pop Seblai, Danila Riyadi merilis album penuh keempat bertajuk Chandra Mawa ya. Album yang berisi 8 lagu ini mengangkat perjalanan berdamai dengan luka dan ketakutan masa lalu. Nama Chandra Mawa itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam dan putih. Filosofi tersebut menggambarkan kontras pengalaman hidup sekaligus tema melepaskan dan menerima dengan ikhlas. Gitu teman Pro 2. Nah, mungkin kamu bisa cek-cek ya ada apa aja isinya di album Danila Riyadi ini ya. Dan selain itu ada Gia Indrawari dengan albumnya

dengan album barunya. Album apa? Ntar aku bakal share lagi deh buat kamu informasinya. So pastikan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Di Entertainment Today aku masih punya informasi-informasi dari dunia entertain, khususnya ini album-album yang rilis bulan Juni 2026.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Ini juga jadi salah satu karya lagu ya di bulan Juni gitu yang finally gitu ya berhasil menjadi juara Indonesian Idol 2026, Selena Grace ya, dengan lagu kemenangannya Sumpah Mati Teman Pro 2. Dan lagunya juga di ini aransemen ya dengan versinya Nicky Berner juga, terus Rio juga ya, yang mungkin kamu udah lihat ya rilisan lagunya, oke? Tapi yang gak kalah menariknya adalah penyanyi-penyanyi jebolan Indonesian Idol, salah satunya Rimar Kalista juga, itu mengeluarkan album Teman Pro 2 dan tajuknya adalah Lost in Goodbye. Sedih gak sih? Jadi Rimar Kalista ini merilis single terbarunya ya di 5 Juni 2026, dan lagu ini menandai langkahnya sebagai musisi independen dengan eksplorasi pop kontemporer yang lebih matang. Dalam pengerjaannya, Rimar berkolaborasi dengan Alan Anderson dan Anggia Anggun ya. Lagunya tuh bercerita tentang sulitnya melupakan masa lalu meski berusaha melangkah maju. Aduh, gagal move on ini ya. Tapi emang kayak gitu lagunya. Mungkin ada yang relate ya. Terus ada juga nih ya, musisi Rai Putra bareng sama Feral Hilal ya, dengan lagu kolaborasi mereka yaitu God ya, yang dirilis pada Juni 2026. Itu ada paduan energi rap dan vokal pop dalam kemasan yang penuh percaya diri ya. Karakter musik keduanya tuh berpadu menghadirkan warna baru yang segar dan dinamis, dan kolaborasi ini menunjukkan potensi sinergi lintas generasi dalam industri musik Indonesia gitu. Siapa yang gak tahu lagu Potret? Eh, bukan lagu Potret, Sesi Potret ya. Yang dimana di situ Ariel Lesmana kolaborasi sama Enau. Tapi ada juga loh lagu kolaborasinya bareng sama Wisnu Santika yang juga dirilis pada 3 Juni 2026 yaitu Aku Harus Pergi. Jadi Wisnu Santika itu bareng sama Ariel Lesmana ya, itu menghadirkan karya sisi musikal yang lebih personal dan emosional dibanding rilisan sebelumnya. Dan lagu tersebut mengisahkan keputusan meninggalkan hubungan yang penuh luka dan kekecewaan. Sentuhan elektronik tetap hadir tapi dikemas lebih tenang untuk memperkuat pesan emosionalnya. Gitu Teman Pro 2 ya. Emang penuh emosional sih kalau udah ada sentuhan Ariel Lesmananya. Terus ada Barsena Bestandi juga ya, lewat Jalan Tengah ya. Jalan Tengah itu adalah judul lagunya yang dirilis ulang, yang sebelumnya populer lewat versi Naura Ayu. Dan versi terbaru ini itu menghadirkan nuansa yang lebih intim, dewasa dan penuh perenungan. Aransemen sederhana serta vokal hangat Barsena memperkuat emosi yang terkandung dalam lagu. Karya ini menggambarkan perjuangan mempertahankan hubungan yang berada di ambang perpisahan. Penuh dengan perjuangan ya Teman Pro 2.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ngejar Matahari Twin Pro 2 Kezia Levron K bareng sama Andi Rianto. Ya, ini single yang di remix ya dari penyanyi aslinya Ari Lasso, tapi lebih keren lagi ya. Intinya keren dua-duanya dengan versi generasi masing-masing ya. Oke, dan informasi terakhir aku di Entertainment Today sebelum aku closing, dan nanti bakal hadir lagi di Info Lokal Teman Pro 2. Ini ada informasi buat kamu yang udah nungguin film Spider-Man Brand New Day Teman Pro 2, di mana Sony Pictures merilis trailernya dan menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker alias Spider-Man. Dan film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada 31 Juli sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home. Melansir dari Variety, Kamis 18 Juni 2026, latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya. Dalam cerita, Peter Parker itu sudah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya, dan dia sekarang hidup sendirian di New York yang tidak ada lagi yang kenal dia. Dan walaupun seperti itu, ya, dia tetap menjalankan peran sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus melindungi kota, tapi tekanannya yang semakin besar memicu perubahan fisik yang tidak biasa dan mengancam keberadaannya. Dia juga menghadapi ancaman baru yang muncul dari pola kejahatan misterius yang menjadi salah satu tantangan terberatnya. Film ini disutradari oleh Destin Daniel Cretton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MG. Ya, selain Jacob Batalon, Mark Ruffalo, John Brenthal, serta Michael Mando juga kembali hadir. Sejumlah pemain baru juga gabung ya, ada Sadie Sink, Tramiel Tillman, Liza Cullen. Aduh, banyak deh ya teman Pro 2. Ditunggu aja nantinya seperti apa sih Spider-Man Brand New Day yang akan hadir ya. Dan informasi ini sekaligus menjadi informasi terakhir aku harus closing. Ntar kita bakal ketemu lagi di Santai Siang Info Lokal. Jadi stay tune terus di 104,2 FM. Teman terbaik kamu ya, masih bareng sama Putri di Santai Siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, info lokal hadir lagi buat nemenin kamu ya. Untuk Kota Mataram dan sekitarnya kayak gimana ya update infonya? Oke, aku bakal update buat kamu ya 1 jam sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah hari ini. Dan ada info apa aja? Banyak banget ternyata yang kamu gak boleh lewatin sih menurut aku. Ini adalah salah satu informasi yang bakal ngebuat kamu makin tahu nih apa aja sih hal-hal seru yang akan segera berlangsung dan sudah berlangsung di Nusa Tenggara Barat. So, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Air Luen Pro 2 by Pai Burman. Asik banget dengerin lagu ini gitu ya, menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Cie, ya iya dong, harus bangga gitu ya. Apalagi bentar lagi itu bakal digelar event-event berskala internasional, termasuk salah satunya di tanah kita yang ada di Lombok, teman Pro 2, yaitu MotoGP 2026 ya. Dan kemarin ya, penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dibuka ya, mulai di hari Kamis 18 Juni 2026, di mana gelaran balap motor dunia itu akan berlangsung kembali ya di tahun ini pada 9 sampai 11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tiket MotoGP Mandalika 2026 itu tersedia secara bertahap ya pada periode

ya, Persero atau Injourney ya, Maya Watono mengatakan ajang ini menjadi penyelenggaraan tahun kelima. Wow, gak berasa udah 5 tahun ya ternyata. Dan ini menunjukkan bahwa momentum ini memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism dunia. MotoGP Mandalika kini bukan hanya soal balapan ya, tetapi juga bagian dari strategi memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Dan menurutnya salah satu capaian terbesar dari MotoGP adalah lahirnya talenta lokal. Jika pada tahun pertama Marshall masih didatangkan dari luar negeri, sekarang Marshall yang bertugas sudah merupakan putra-putri NTB yang sudah memenuhi standar internasional ya. Dan mengusung tema The Rise of Local Heroes ya, MotoGP Mandalika 2026 juga menjadi panggung bagi pembalap Indonesia untuk bersaing di level dunia. Sebanyak 76 pembalap dari 23 negara akan tampil, termasuk wakil Indonesia Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto2 3 ya, keren banget ya. Dimana di sini Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Erick Thohir menyebut kehadiran pembalap Indonesia di kejuaraan dunia menunjukkan perkembangan positif pembinaan motorsport nasional. Ya, selain prestasi, MotoGP Mandalika juga memberi dampak ekonomi besar pada penyelenggaraan sebelumnya. Dan semoga aja dengan perpaduan olahraga kelas dunia, pertumbuhan talenta lokal, dampak ekonomi yang luas, MotoGP Mandalika 2026 kembali menjadi etalase Indonesia di mata dunia.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat

0: American Girl, teman produser by Harry Styles, special single buat kamu yang masih stay tune di sini di Info Lokal Produser FM. Dan aku punya satu info lokal lagi, dan ini dari Bima, teman produser, yaitu Pawai Budaya Rimpu Pesona Danam Bojo yang kembali menjadi salah satu agenda unggulan dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-386 Bima tahun 2026. Dan kegiatannya mengusung tema Bima Bermartabat dalam Harmoni Budaya dan dijadwalkan pada Senin 29 Juni mendatang ya, teman produa. Pawai Budaya akan mengambil titik start di lapangan Talabiu ya, dan berakhir di kantor Bupati Bima ya, di mana ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat diperkirakan akan ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi simbol pelestarian identitas budaya Danam Bojo tersebut. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, mengatakan kalau pawai tersebut merupakan salah satu agenda penting yang selalu mendapat perhatian masyarakat karena menampilkan kekayaan tradisi dan budaya Bima. Dalam kegiatan tersebut juga peserta laki-laki itu diwajibkan pakai sambolo ya, saremba, tembe, dan tenun khas Bima ya. Sementara kalau yang perempuan pakai rimpu, sanggenti tembe, dan berbagai kreasi tenun daerah. Wow, benar-benar mengusung ini ya, budaya lokal gitu ya, teman produa. Dan semoga nanti acaranya bisa lancar ya, semuanya bisa mengatur jalannya pawai dan menghimbau seluruh peserta untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan panitia dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Oke, teman produa ya, karena udah di pukul 15:39 kita bakal jeda dulu karena saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman produa, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman pro 2, kamu udah menyimak di kumandangannya azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Dan udah mau menuju jam 4 sore, itu artinya aku harus closing dari Santai Siang Info Lokal. Karena selanjutnya nanti aku bakal nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM, yaitu bakal ada sore ceria. Jadi untuk kamu yang mau makin ceria, karena hari ini kita punya narasumber yang kece banget ya, bakal punya acara yang kece juga ya. Jadi pastikan kamu stay tune terus ya di Pro 2 FM 104,2, teman terbaik kamu.

0: 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Satya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Gelaran MotoGP Mandalika 2026 tidak lagi sekadar ajang balap motor dunia. Memasuki tahun kelima penyelenggaraannya, Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika International Circuit diposisikan sebagai strategi memperkuat citra Indonesia sekaligus membangun kebanggaan nasional. Ajang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 itu dinilai telah menjelma menjadi instrumen nation branding and nation pride melalui perpaduan olahraga, pariwisata, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia lokal. Direktur utama InJourney, Maya Watono, mengatakan MotoGP Mandalika telah menjadi salah satu panggung promosi Indonesia yang memiliki jangkauan global. Menurutnya, balapan tersebut mampu memperkenalkan Mandalika dan Indonesia kepada ratusan juta penonton dunia. Ia menyebutkan keberadaan MotoGP di Mandalika tidak hanya membangun citra Indonesia sebagai negara penyelenggara event kelas dunia, tetapi juga melahirkan kebanggaan baru melalui hadirnya talenta lokal yang mampu bersaing di panggung internasional. Peluncuran MotoGP Mandalika 2026 sekaligus menandai dimulainya penjualan tiket untuk kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berharap edisi kelima MotoGP Mandalika semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism dunia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim analisis dan evaluasi kebijakan Badan Strategi Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan pengumpulan data terkait implementasi Permenkumham nomor 4 tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum pada organisasi bantuan hukum pada Jumat 19 Juni 2026 di Lapas Perempuan Kelas 3 Mataram. Kegiatan tersebut dilakukan melalui fokus group discussion bersama Posbakumdim Mataram, para legal, serta menerima bantuan hukum guna memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan kebijakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan, efektivitas, serta berbagai masukan dari para pelaksana dan penerima manfaat bantuan hukum. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune karena selanjutnya Putri bakal nemenin kamu di gelaran sore ceria. Jadi tetap di frekuensi 104,2 FM. Teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: teman terbaik kamu.
1: Brodo FM Mataram.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sari ceria hadir lagi buat nemenin kamu teman Pro 2. Dan senang banget aku sore hari ini bakalan ditemenin sama teman-teman dari Stand Up Indo Lombok. Hai.
1: Halo semuanya.
0: Kalau udah ngomongin soal stand up ya pasti kepikiran di sini bakal ada yang ngebuat kamu ketawa, bakal ada lucu-lucuannya ya, karena memang itu adalah tugas mereka.
1: Ya benar-benar.
0: Kenalan dulu deh, kalian ini siapa?
1: Boleh dari saya dulu mungkin ya, Mas. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Jaya Abadi
2: dan saya Ala Nurfa. Kita ini berdua dari ini ketua Stand Up Indo Lombok, saya anggotanya.
0: Oke. Kalau perkenalan ala-ala stand up gimana ya?
1: Kalau saya biasanya sudah ada joke sendiri.
0: Gimana?
1: Nama saya Jaya kan? Nama panjang saya Kerajaan Sriwijaya.
0: Oke.
1: Itu aja, Mas. Iya. Gitu aja. Masa ada nama nama panjang Kerajaan Sriwijaya kan? Enggak mungkin.
2: Tak pikir beneran, malah aku ngiranya beneran.
0: Kalau
1: Alan
0: gimana?
1: Iya,
2: kalau saya emang namanya Alan doang sih, Mbak. Iya, jadi enggak ada jokes untuk nama.
1: Oh, enggak ada.
2: Tapi kalau masalah cerita hidup mah kita banyak.
0: Oke. Aku pikir gini, namaku Alan suka jalan-jalan.
1: Nah, kayak JKT48 itu, Mas.
2: Tadi kepikiran, tapi kayaknya masa kayak gitu sih gitu.
0: Jadi ya, jadinya jalan sama siapa-siapa gitu ya. Ketemunya di jalan, jalan terus gitu ya.
1: Ya udah sih jalan.
0: Oke. Kalau sekarang kita akan menjalani satu proses, yaitu bakal ngasih tahu tentang Stand Up Indo Lombok dulu. Aku penasaran sih, kalian gabung di Stand Up Indo Lombok sejak kapan?
1: Kita di satu angkatan di tahun 2023. Mm-hmm. Karena di situ tuh bertepatan dengan lomba.
0: Oh, kalian ikut lomba?
1: Iya.
0: Ikut
1: lomba yang namanya itu Stand Up Comedy Competition Lombok.
0: Wow. Jadi kalian adalah satu angkatan di tahun 2023.
2: Tapi sebenarnya saya udah masuk duluan di tahun 2018.
0: Terus kenapa menghilang?
2: Cuman vakum terus ikut lomba di 2023, akhirnya gabung lagi.
0: Itu. Setil memang
1: setil.
0: Ya. Dan kalian pastinya ada sih yang ngebuat gitu, kok kayaknya suka banget nih sama stand up gitu. Karena kan kalau aku bilang ya agak susah.
1: Yeah.
0: Susah banget sih menurutku untuk ngebuat orang bisa relate sama komedi kita.
1: Yeah.
0: Bisa tertawa dengan komedi kita. Tapi why kalian terus mencoba dan mau untuk jadi komika ini?
1: Nah, kalau aku sih memang lucu dari bayi kan. Jadi
0: lucu nih.
1: Iya, tapi ya karena emang mencintai komedi sih. Karena tontonan dari kecil tuh ya kayak OVJ. Sketsa tawa kayak gitu-gitu. Jadi ya senang sama komedinya itu sih, cinta sama komedinya itu.
0: Kalau Alan?
2: Kalau saya itu karena keturunan.
0: Ah, keturunan kamu komika?
2: Yes.
0: Yeah. Siapa?
2: Jadi kakak saya itu komik di sini dulunya. Tapi berhenti, terus saya terusin. Dan sebelumnya juga kakek buyut gitu-gitu emang berkomedi sih.
0: Masa sih? Berarti kamu komika dari lahir ya?
1: Iya. Kalau dia dari lahir, saya
0: dari
1: balita.
0: Dari bayi tadi.
1: Balita.
0: Benar. Kok kalian ternyata itu yang menyatukan kalian ya?
2: Iya. Makanya sebenarnya kita tuh gak relate gitu. Katanya banyak yang kesusahan untuk mencoba stand up comedy kita.
0: Karena aja, emang dari dalam oroknya udah di komedi terus ya.
1: Kacang lah istilahnya.
2: Lalu sombong.
0: Takut banget dari dalam perut udah komik.
1: Udah komik,
0: udah bercandain orang tua. Duh. Lagi ngidam ini tapi bohong.
1: Nah, prank gitu kan. Sekarang prank.
0: Ternyata enggak enak, ganti lagi yang lain ya. Kayaknya emang bayi itu cocok ya.
1: Iya.
0: Untuk ngeprank orang-orang ya. Dan sekarang tahun ke berapa jadinya ya? Tahun ketiga kalian ya.
1: Ketiga kita lah.
0: Join bareng sama Stand Up Indo Lombok ya. Gimana kesan pesan, haru, sedih, bahagia, senang atau gimana?
1: Wow.
0: Amazing.
1: Ini deep sih. Ini pertanyaan deep sih.
0: Gimana?
1: Ya, selama 3 tahun ini ya, kalau saya ya lebih ke Masih mencari jati diri itu sih.
0: Oke, okay, belum ketemu. Panggung,
1: belum ketemu sampai sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita masih mencari itu.
0: Sekarang yang kamu temukan siapa? Kamu baru menemukan dia loh.
2: Penonton open mic, nyari penonton open mic dia kak suka.
1: Oh, itu makanya bingungnya iya. Itu.
0: Iya. Oh gitu.
2: Jadi dia nggak fokus ke komedinya, fokus ke penonton open mic-nya dia.
0: Kenapa gitu?
1: Cakep-cakep.
0: Galvoxy ini ya. Jadi kalau misalnya ngelihat yang agak bening-bening suka ini, suka
2: distract,
0: terpukau.
1: Ya, ngelirik dikit aja. Aman. Oke okay tuh gitu dong.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi
1: Alan tuh paling banyak pengalaman ya, Mbak. Oh, boleh ditanyakan.
0: Iya. Yeah.
2: Apa? Pengalaman.
1: Iya, boleh the best.
2: Sebenarnya kalau saya tuh di sininya gabung komunitas di sini kan baru setahun tuh.
0: Mm-hmm.
2: Setahun lebih terus ke Jogja. Akhirnya balik lagi ke sini. Jadi untuk kesan ininya sih apa ya?
0: Kesan jadi komika deh kalau gitu.
1: Iya, kesan jadi komika aja, Mas.
2: Kesan jadi komika. Mm-hmm. Sebenarnya kan kita belum yang ke nasional-nasional banget nih. Mm-hmm. Jadi masih mediocre lah. Jadi kesannya pasti banyakan susahnya nyari-nyari panggung gitu-gitu. Untuk awal-awal mungkin itu susahnya.
1: Ya. Yeah. Apalagi di Lombok ini benar.
2: Apalagi di Lombok.
1: Ya, Lombok ini kan iya, penontonnya tuh masih jarang. Hmm. Belum terbentuk kayak seperti yang di Jawa-Jawa gitu.
2: Hmm. Jadi, tapi alhamdulillahnya sekarang udah mulai kebuka.
1: Sudah mulai ada. Bapak.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sebelum sebanyak yang di luar.
0: Oh, yeah. Oke. Okay. Mm-hmm. Aku kepo deh. Menurut kalian lebih mana yang susah gitu, bikin penonton ketawa mm-hmm. atau bikin orang tua bangga?
1: Oh.
0: Mana yang udah lolos di antara keduanya?
1: Deep yang kedua.
0: Oke. Okay.
1: Deep lagi. Oke.
2: Kayaknya yang lebih susah buat orang tua bangga sih. Aduh, karena sampai sekarang mungkin belum kecapaian. Mm-mm. Karena kan komik-komik di daerah ini cita-citanya emang jadi ke nasional gitu.
0: Mm.
2: Mungkin kalau setelah di nasional mungkin orang tua bisa bangga tuh. Kalau yeah. masih di daerah kayaknya
1: ngapain sih gini-gini?
2: Gini? Gitu.
0: Oke, okay. Dan itu yang ngebuat kalian mengundang ya komika nasional ya di event Stand Up Indo Lombok tahun 2026 ini, tahun
1: yes.
0: kedua yes. ya. Yeah. Jadi ini adalah event tahunan gak sih?
1: Ya. Yeah. Yeah. Seharusnya event tahunan.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kita udah lama vakum dari 2019 itu.
0: Mm.
1: Karena COVID kan, jadi kita masih anu waktu itu.
2: Mulai misalnya, dari awal lagi.
0: Vakum karena memang situasi dan kondisi yang tidak menentu.
1: Benar.
0: Ya, ya mau gimana lagi? Uh-uh. Orangnya di rumah-rumah aja,
1: enggak
0: boleh kemana-mana. Uh-uh. Ya. Oke. Okay. Nah, nanti kita bakal bahas tentang acara

Dari tadi ya, buat kamu yang mau tahu harus dengerin terus. Dan boleh tanya-tanya juga ya ke Kak Jaya, Kak Alan juga di sini yang udah hadir di Studio Prodo FM. Stay tune.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Oke, aku makin ceria sih karena ngedapetin beberapa apa ya, ilmu-ilmu
1: yes.
0: Dalam dunia komik ya, yeah. Yang mereka emang udah ngedapetin itu selama perjalanan jadi komika selama ini, yeah. Gitu ya. Dan sebelum kita ke acara inti yaitu Stand Up Night yang sudah 7 tahun lalu terakhir, nah, dan sekarang ada lagi di tahun 2026. Aku mau tanya dulu deh ke kalian gitu, yeah. Kan jadi komika itu punya tugas yang berat ya.
1: Benar.
0: Harus bisa menghibur sampai bikin orang ketawa, cekakak, cekikik ya. Bahkan sampai jatuh dari kursinya.
1: Ah, itu sering terjadi sih
0: ada,
1: setiap minggu
0: ada.
1: Yang kadang-kadang ya. Bahkan
2: sampai ada yang keseleuh rahang.
0: Rahangnya. Oke. Perutnya
1: Kepelintir. Kadang-kadang sering terjadi lah ini.
0: Terus sebelahnya memar gara-gara dipukulin.
1: Dipukulin sama cewek-ceweknya itu kan.
2: Sempat ada yang dibawa ke UGD kalau kita bikin show itu biasanya.
0: Oh iya, kenapa?
2: Karena capek ketawa.
1: Oh, iya, sama belum makan deh siangnya. Asam lambung naik.
0: Okay, iya. Okay. Jadi kuncinya kalau mau nonton stand up ya makan harus dulu. Siapin fisik makan gitu ya. Mungkin pakai baju yang agak tebel, takutnya nanti kena gaplok sama yang si di sebelah gitu ya. Terus yang paling penting itu adalah teman.
1: Ya ketawa bareng teman pasti lebih seru.
0: Betul. Ya, tapi tentunya di situ komika punya peran supaya bisa buat orang seperti yang tadi ya.
1: Yes. Yeah.
0: Sampai separah yang tadi ya.
1: Benar.
0: Nah, itu gimana sih cara kalian gitu ketika jadi komika? Apa sih yang kalian lakukan supaya bisa mencapai yang itu tadi semua kita sebutin?
1: Kalau dari saya dulu mungkin Mas.
2: Boleh?
1: Oke. Okay. Kalau saya itu yang penting jadi kan kita ada namanya open mic. Jadi di awal-awal itu niatkan diri untuk naik panggung open mic ini dulu. Yang paling awal, step paling awal itu berani naik panggung. Cerita apa aja yang kejadian yang pernah kejadian sama dirinya sendiri gitu misalnya. Nah, setelah naik sudah merasakan panggung, baru bisa kita ke step selanjutnya, mempelajari teori-teori yang ada di stand up.
0: Oke. Okay.
1: Itu nanti,
0: naik aja dulu pokoknya.
1: Naik aja dulu yang pertama. Step awal tuh berani aja dulu. Baru nanti step 1, step 2, step 3-nya ada mempelajari teorinya atau menemukan persona atau delivery yang nyaman untuk dia di panggung bagaimana gitu. Masih terus bisa berkembang di situ.
0: Oke. Okay. Proses ya.
1: Proses.
0: Oke, oke. Alan gimana?
1: Gimana kalau?
2: Kalau dari saya, ini sih sering orang-orang lupain yang kelihatannya hal remeh mungkin di open mic. Itu kan kita Stand Up Indo Lombok itu open mic sekali seminggu. Nah, jadi open mic ini ajang uji materi. Jadi ketika kita nulis buat materi baru, nah dicobanya di open mic ini setiap hari Jumat itu. Nah, dari open mic ini biasanya menghasilkan beberapa jokes yang kuat gitu, yang bisa dibawain ketika di job atau di show besar gitu. Nah, sebenarnya ininya itu ya di open mic ini kuncinya, sering naik open mic gitu, sering nulis.
0: Kalian kalau nulis kayak gimana? Ada kayak poin-poinnya gitu, yeah. menit keberapa gitu atau kayak gimana dibaginya?
1: Itu di setiap komiknya punya cara tulis yang berbeda, biasanya masing-masing ada ciri khas masing-masing.
0: Ada ciri khas dari komiknya masing-masing.
1: Kalau saya lebih ke poin-poinnya. Ada orang yang kata per kata.
0: Oh wow.
1: Kalau masalah itu bagaimana masalah?
2: Kalau saya poin-poinnya doang.
1: Poin-poinnya.
2: Saya premis. Setupnya gimana gitu. Baru punchline-nya ditulis. Enggak perkata per kata gitu.
0: Oke, okay. Berarti masing-masing punya cara sendiri untuk bisa menyampaikan materinya.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang baru-baru di Stand Up Lombok ini juga kan kita ada sharing komik namanya di setiap hari Rabu. Jadi itu tempat kita belajar nulis, yang mau mencoba, yang baru awal mau mencoba bisa datang ke sharing komik itu.
0: Oh,
1: ya,
2: okay. Bebas untuk umum.
0: Oh, wow. Jadi itu punya apa ya istilahnya cara-cara masing-masing supaya mengeluarkan ide-idenya gitu ya, tahap-tahap yang setiap komika ini punya beda-beda juga ya, karena udah punya ciri khasnya masing-masing. Wow. Iya, memang personality itu juga ngaruh banget sih menurut aku ya. Kayak dari apa yang kita lihat, pengalaman-pengalaman yang didapetin itu juga ngaruh banget ya. Jadi komika tuh kayak gimana gitu ya. Nah, ini kan tadi sempat ngobrol juga ya di off air ya. Itu untuk kalau misalnya nih kalian udah siapin itu semua, kalian udah berdiri tadi apa dengan gagah?
1: Gagah tegak lucu. GTL. Gagah
0: tegak lucu gitu ya. Tapi kok kayaknya nggak ada ya. Ngomongin itu aja kita udah ketawa. Tapi kalau misalnya gitu nggak ada yang ketawa.
2: Kalau nggak ada yang ketawa itu kan biasanya semua komik itu pasti ngerasain pernah ngebom nggak ada yang ketawa. Dan itu bisa diatasi seiring berjalannya apa namanya?
1: Panggung, seiring berjalan waktu.
2: Ya, panggung ke panggung.
1: Panggung ke panggung, jam terbang.
2: Itu ada sebenarnya ada cara untuk ketika ngebom itu ditaruhin bom slide biasanya kalau komik.
0: Jadi, apa itu?
1: Boleh dijelaskan, Mas.
2: Dijelaskan, Mas Jaya.
1: Oke, okay. Anda melempar ke saya. Yes. Jadi okay. Bom slide itu
2: opsi
1: mengalihkan dari punchline tersebut. Jadi kita misalnya mengeluarkan kayak saya tadi itu misalnya yang nama saya Jaya, nama panjang saya Kerajaan Sriwijaya. Okay. Ada yang kena tuh kan? Misalnya sepi kan? Masa sih kalian percaya nama saya kerajaan gitu? Banyak-banyak cara, banyak cara. Itu kalau saya. Jadi kayak mengalihkan gitu, kayak mengalihkan dari pembahasan yang sebelumnya menjadi pembahasan yang baru.
0: Yes. Oke. Okay. Jadi kayak ada yang ngebuat mereka tuh terbuka gitu ya, pemikirannya atau mungkin komedinya dapet gitu ya dari situ. Itu yang pertama.
1: Itu yang pertama.
0: Terus cara selanjutnya apa lagi?
1: Cara selanjutnya yang kedua, Ran.
2: Cara mengatasi ngebom nih.
1: Mengatasi ngebom.
2: Secara teknisnya sih banyak-banyak tadi yang tadi banyak-banyak open mic dan lain-lain. Kalau udah dirasa apa namanya, udah dilatih materinya, udah ditulis dengan benar, udah di open mic-in, udah dicoba, tapi masih ngebom, biasanya itu kita suruh ini pindah komunitas.
0: Kok gak lucu-lucu ya, kan? Agak nyerah ya, disuruh pindah.
1: Iya, ganti hobi.
2: Kayaknya komedi bukan
0: kayaknya
2: jalan hidup mula.
0: Kayaknya kita gak sefrekuensi.
1: Iya.
0: Frekuensi kita berbeda.
1: Mending kamu masuk komunitas sepeda fiksi biasanya. Gitu. Biasanya gitu kita suruh.
0: Oke. Jadi emang ada cara-caranya ya.
1: Iya.
0: Di sini buat yang baru join, kau boleh tanya-tanya. Jangan cuma nonton sepak bola aja. Yang walaupun sekarang lagi sepak bola ya, nanti after sepak bola ada tontonan ini loh. Ya, tontonan stand up night ya. Nah, ini dia nih, mau tanya apa, kapan acaranya? Sekarang langsung kasih tahu acara stand up night yang kelima ini kapan, di mana, gimana caranya supaya bisa ikutan.
1: Oke, ini buat teman-teman yang ingin menonton nih, yang mungkin ada yang kangen dengan stand up night Lombok. Kita akan menyelenggarakannya di tanggal 15 Agustus. 15 Agustus yang berlokasi di Lombok Plaza, Ballroom Sri Mataram.
0: Oke.
1: Itu untuk
2: biasanya siapa, Jay?
1: Nah, ini dia yang teman-teman tunggu kan. Jadi kita akan mengundang komika yang berasal dari Makassar, yaitu Arif Brata.
0: Wow, siapa sih yang nggak tahu?
1: Iya.
0: Yeah. Siapa sih yang nggak pernah FYP lihat, Alik, gitu ya? Akademi FYP yang satu ini, yang aku lihat juga dia udah sering bergaul sama komika-komika lainnya juga.
1: Benar.
0: Ya, aku juga sempat lihat dia ngonten bareng sama ini Bintang Emon.
1: Bintang Emon.
0: Terus juga sempat ke podcastnya Densu. Itu juga sempat disebut nama itu gitu.
1: Betul, betul.
0: Ya. Kenapa sih kalian memilih Arif Brata pada akhirnya?
1: Arif Brata itu
0: temannya.
1: Teman. Karena Arif Brata itu lagi peak-peaknya dia. Jadi stand up tuh lagi di atas.
2: Lagi di top performnya lah.
1: Iya, karena di tahun lalu di yang acara lebaran kita komika itu stand up fest namanya. Itu dia menjadi headliner.
0: Okay.
1: Dan sangat pecah.
0: Oh wow, gitu. Jadi kayak lagi gosipin dia ya.
1: Yes.
0: Tapi jangan juga ya di lebaran ya.
1: Lebarannya, ibaratnya lebarannya komika, stand up fest.
0: Oke.
2: Ya. Dan sebenarnya dari Arif Bratanya ini juga lagi pengen banget liburan ke Lombok. Jadi pas nih.
1: Pas banget.
0: Ya, jadi frekuensinya dapet ya. Oke. Tapi kalau yang kalian suka dari Arif Brata tuh apa sih?
1: Kalau saya Arif Brata tuh delivernya bagus banget. Karena dia kebantu dengan logat Makassarnya tuh, jadi lagi lucu banget menurut saya.
0: Lucunya malah di situ ya sebenarnya ya.
1: Materinya pun sangat rapi dia tuh, beliau itu keren lah. Mas Arif mantap ya. Ada Mas Arif nonton siapa tahu kan?
0: Iya siapa tahu kan lagi dengerin kita juga gitu kan. Kalau Alan ini sukanya apa kalau dari
2: sama Arif Brata sukanya? Sebenarnya sih nggak suka.
1: Jangan tadi, suka.
0: Tadi ini sampai ini semoga didengerin lah, ini lagi didengerin nih sekarang. Kok suka tiba-tiba lah. Jadi gak suka. Gimana?
1: Jangan gak suka Mas, harus suka yang ini.
2: Salah satu
1: iya.
0: Lagi didengerin lagi.
2: Arif Brata ini salah satu inilah panutan dalam berkomedi kita, komik-komik daerah gitu. Semuanya bener. Pasti pengen kayak Arif Brata. Delivery-nya bagus, lucu banget gitu. Dan ini sih dia tuh orangnya kayak, karena dia orang Makassar ya, jadi terdengar unik aja logatnya, pembawaannya. Jadi lebih suka lah sama Arif Brata.
1: Suka kan jadinya kan?
2: Enggak. Suka.
0: Capek banget
1: deh. Tetap suka ternyata.
0: Ini komedi atau bercanda
2: komedi,
0: atau serius?
2: Komedi.
1: Mas Arif juga ngerti lah kalau nonton ya.
2: Kalau beneran ntar, ditahu sama
0: ntar
2: Mas Arif.
0: Ntar pas dateng dia gini, siapa yang bilang gak suka aku kemarin?
1: Ampun. Tolong Alan.
0: Kayak takut banget bisa ditahu gitu. Kemarin pas lagi live kayaknya ada yang bilang gak suka gitu.
1: Iya tuh, takutnya gitu.
0: Siapa?
1: Nanti
0: yang mana? Yang mana? Kalian saling tunjukkan gak kelihatan mukanya.
2: Alan Nurfana.
1: Di jalan perjalanan.
0: Langsung. Aku pikir bakal kalian kayak saling tunduk. Nggak, aku yang suka. Ini yang bilang gak suka gitu. Oke, dan itu kan ada tiketnya ya.
1: Ada tiketnya. Benar.
0: Ada tiketnya untuk yang mau nonton stand up night kelima ini. Cuman sayangnya yang pre-sale udah sold out.
1: Pre-sale sudah sold out. Antusias warga Lombok ini the best.
2: Kemarin tiket normalnya itu dibuka cuman 27 menit. Langsung sold out.
1: Sold out. Pre-sale mas, yang pre-sale.
2: Yang ya pre-sale.
1: 27 menit.
0: Itu dari mana orang 27 menit langsung sold out?
2: Nah, jadi kan kita post posternya itu di hari Senin ya?
1: Di hari iya, di tanggal 1. Tanggal 1 Juni.
2: Itu tanggal merah, jadi orang-orang pada libur kan. Kita post posternya menit ke 18 itu udah sih.
1: Menit ke 18
2: udah bisa. 200 orang tuh yang beli. 200
0: serius?
2: Lebih lah.
0: Iya. Baru yang 18 menit doang.
2: Menit ke 18 tuh. Menit ke 19 kita sholat bentar.
1: Sholat bentar.
2: Istirahat.
0: Kalian terus doa ya supaya sholat.
2: Doa
0: sholat.
2: Ya.
0: Minta pas, ya.
1: Pas.
2: Pas di 27 menitnya. Akhirnya habis.
0: Oke. Okay.
2: Target kita.
0: Kayaknya doanya kenceng sih aku yakin.
1: Amin.
0: Itu.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Kayak gini, semoga selesai sholat ini sold out semua. Amin.
1: Amin.
0: Gitu ya. Pas itu. Amin. Habislah semuanya.
2: Habis.
0: Ya.
2: Karena kita juga kan didoain sama TGB sama.
0: Oh masya Allah, tabarakallah.
1: Sama Zakir naik itu juga.
0: Oh, okay.
2: Ustaz Abdul Somad juga katanya sempat buat video doain kita gitu.
1: Iya.
2: Jadi alhamdulillah. Okay.
1: Alhamdulillah lah banyak ulama yang membantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Jadi banyak restu.
0: Banyak restu. Cuma ini ulama Lombok. Tapi nasional.
1: Ulama India segala macam juga.
0: Oke, baik.
1: Ya itulah.
0: Komedi banget sih.
1: Iya,
0: guys.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sold out ya.
1: Ya
2: tapi
1: jadi
2: masih ada tiket.
1: Masih ada.
0: Masih
1: yang tiket normal yang 75.000
0: Masih berapa kuota?
2: Jujur sisa 8 lembar. 83.
1: Iya.
0: Serius?
1: Ada
2: masih,
1: sih.
2: Masih
0: 80.
1: Tapi sudah
2: 60%
1: ya,
2: lah.
1: Nah, ya 60-70% hampir
0: 60-70% hampir full.
1: Jadi terbatas.
0: Ini kan masih bulan Juni ya, saudara-saudara, teman pro 2 ya. Acaranya masih Agustus.
1: 2 bulan lagi.
0: Ya. Jadi 60 ini apakah bertahan sampai 1 bulan ke depan? Enggak tahu.
1: Ya, itu makanya kita menginginkan teman-teman secepat mungkin.
0: Betul.
1: Takutnya kehabisan di.
0: Tapi gimana caranya? Kalau
1: cara itu dia.
0: Mau pesan.
1: Pemesanan tiketnya bisa melihat di akun Instagram kami, standupindo_lombok. Di situ bisa klik link di bio. Atau bisa langsung chat WA. Catat nomornya nih teman-teman.
0: Catat. Ambil
1: atas nama atas nama ayah. 0895 7054
2: terus
1: 19700.
0: Oke, sekali lagi deh, mungkin tadi belum nemu pulpen.
1: Oh iya.
0: Ya pegang handphone deh, langsung ke kontak.
2: Sudah? Sebenarnya kalau mau dilihat juga bisa.
1: Bisa aja di sana.
0: Iya,
1: di poster kami ada.
0: Enggak ada sengaja aja.
1: Biar nyebut nomor, siapa tahu ada cewek yang nyangkut.
0: Nah, itu
2: sebenarnya itu nomor dia.
0: Tapi gak apa-apa sih.
1: Yeah.
0: Lumayan bisa punya kenalan komika. Kapan lagi?
1: Yeah.
0: Gak bisa diulang dua kali loh. Nomornya makanya tadi gak diulangin dua kali. Karena hanya yang beruntung aja yang bisa mencatatnya. Jadi sabar ya.
1: Bisa lihat di itu sih, di Instagram kami. Standupindo_lombok.
0: Itu udah langsung ada update-annya juga.
1: Yes.
2: Sama kalau mau beli offline juga bisa ya.
1: Bisa banget.
0: Kemana?
1: Kita di
2: Rubik
1: kantor Inside Lombok,
2: Inside Studio
1: di Jalan Angsoka kalau nggak salah.
2: Karangmudain.
1: Oke, Karangmudain lah.
2: Okay,
1: ya, teman-teman kalau mau di search di Google Map bisa di Inside Studio.
0: Yeah. Oke. Okay. Jadi bisa ngelihat langsung beberapa opsi pilihan kalau misalnya mau nonton. Itu ada ininya nggak sih kayak kursi-kursinya atau kayak buru-buru aja nanti?
1: Siapa cepat dia dapat.
0: Ya ampun.
1: Kita pakai konsep itu.
0: Yeah. Ya ampun.
1: Random seat istilahnya.
0: Itu acaranya dari jam berapa sampai jam berapa di tanggal 15 Agustus?
1: Kita open gate di jam 19.00 mulai di jam 20.00.
0: Itu hari apa sih?
1: Itu di malam Minggu, hari Sabtu.
0: Wow, pas. Malam Minggu
1: pas.
0: Banget
1: buat
0: ya.
1: Buat ngedate enak, buat family time enak.
2: Comedy date.
0: Orang biasanya dinner date ya.
1: Dinner date. Yeah.
0: Ini comedy
1: loving date.
0: Okay. Loving. Bisa ketawa bareng.
1: Ketawa bareng.
0: Jadi kalau misalnya kamu punya pasangan yang kaku kayak Kanebo, mungkin bisa dibawa ke sana.
1: Bawa ke sini boleh banget.
0: Kamu mungkin pengen ngelihat tawanya dia, bawa dia ke acara ini di Stand Up Night yang kelima di hari Sabtu 15 Agustus 2026 di
1: Lombok Plaza.
0: Lombok Plaza.
1: Ballroom Sri Mataram.
0: Oke, okay, open gate dari jam
1: 19.00
0: dan mulainya 20.00 sampai
2: sampai hari Selasa depan.
0: Kirain sampai tahun depan. Berapa jam sih durasinya?
2: Biasanya itu sekitar
1: jam 11 selesai lah.
2: 4 jam.
1: 4 jaman lah.
2: 4 jam.
0: Ya. Serius?
2: Iya. Yeah.
0: Keren banget ya komika bisa ngobrol selama itu. Dia ngomong apa?
1: Ya, kita kan per sesi.
0: Oh.
1: Yeah. Jadi nanti selain Arif Brata, kita bakal menampilkan the best the top 5
0: Komika
2: Lombok.
0: Lombok. Yeah. Kalian juga ada.
1: Ya, doain aja yang saya. Kalau Alan sudah kepilih.
0: Oh iya. Jadi bukan cuman Arif Brata aja.
1: Ya,
2: bukan.
0: Ada siapa aja? Enggak usah sebutin nama.
1: Nanti
0: usah.
1: Kita spill di Instagram kami di akhir Juni ini.
2: Spill nih.
0: Masih menjadi misteri.
1: Yes. Masih menjadi misteri.
2: Tapi masa enggak ada saya sih. Enggak.
0: Ya ampun.
1: Ya.
0: Makanya siapa suruh enggak suka sama Arif Brata.
1: Iya kan? Iya kan, Mbak ya.
0: Kayak Jaya dong. Walaupun dalam hati beda.
1: Beda. Iya sih sebenarnya enggak terlalu.
0: Jangan gitu.
1: Enggak. Mas Arif bener kok.
0: Ini mau sepanggung loh sama Arif Brata.
1: Iya.
0: Kapan kapan lagi?
1: Kapan lagi, bener.
0: Iya kan, nanti bakal ada top 5 komika yang ada di Lombok ini yang juga yes. bakal ngebuat kamu pokoknya ngerasain experience yang lucu pokoknya.
1: Yes.
0: Oke, okay, ternyata udah 16.52 ya kita berkomedi.
1: Wah, tidak terasa.
0: Ya, teman Pro 2. Jadi apa kalian pengen nyampein apa sebelum kita closing?
1: Ya, buat teman-teman yang ingin membeli Stand Up Night 5, mm-hmm. bisa langsung cek di Instagram kami Stand Up Indo Underscore Lombok. Dan teman-teman yang ingin bergabung bisa datang di setiap hari Jumatnya di kafe-kafe tertentu yang kita akan announce. Ya, kita kunjungi, bisa lihat infonya di Stand Up Indo Underscore Lombok juga.
0: Oke, di situ update terus ya.
1: Update terus ya.
0: Aku juga lihat Stand Up Indo Lombok tuh kayak di berbagai ini wilayah yang ada di Pulau Lombok ya. Sampai jauh-jauh ke Lombok Timur juga ada.
1: Bener.
0: Ya kalian ya. Stand Up kalian mengocok perut orang sana sini ya.
1: Itulah
0: tugas
1: kami.
0: Kalian dan sebenarnya untuk menghibur diri juga ya.
1: Iya, untuk menghibur diri.
2: Karena kan kita juga dari kita yang sendiri juga cinta sama kesenian ini. Jadi ketika orang terhibur, kita juga merasa terhibur pasti.
0: Oke, berarti kalian juga suka melihat orang senang ya.
2: Suka.
1: Sangat.
0: Jangan kebalik, susah melihat orang senang.
1: Senang
0: melihat orang susah.
2: Iri dengki itu jatuhnya.
0: Jangan yang kayak gitu.
1: Penyakit lain kenanya itu.
0: Iya, betul.
2: Musrik.
1: Masa sih masa musrik? Iya, kayak salah.
0: Oke, terakhir mungkin lebih ke harapan kalian untuk Stand Up Night 5 ini.
2: Dari saya dulu kali.
1: Boleh.
2: Harapan saya di Stand Up Night 5 ini semoga kita semua pecah, semoga kita semua bisa menghibur kalian semua yang udah beli tiket. Dan semoga acaranya lancar sehingga kedepannya bakal ada lagi Stand Up 6, Stand Up Night 7 dan seterusnya.
0: Oke.
1: Ya, itu benar, Alan. Saya juga sangat setuju dengan dia.
0: Pada intinya sama sih.
1: Sama.
0: Ya. Semuanya bisa mendapatkan hiburan yang menurut aku premium sih. Karena benar itu banget. Kan ada komika nasional ya. Di mana lagi dapat hiburan premium teman Pro 2?
1: Itu dia.
0: Kalau bukan di Stand Up Night 5 ini. Jadi buruan pokoknya kepoin apapun itu di Instagramnya
1: @ Stand Up Indo Lombok _ Lombok.
0: Di situ pokoknya semua update. Jangan tanya aku karena aku nggak tahu. Ya, Jaya pun kayak masih punya kesibukan lain karena dia juga kuliah. Alan juga sama. Tapi kalau di Stand Up Indo Lombok bakal dijawab semuanya.
2: 24 jam admin kita itu ready terus.
1: Hah? Wow. Masa sih?
0: Kayak UGD ya.
2: Ketika kalau admin kita tidur kita cambuk. Biar bangun kamu bangun.
1: Dan admin itu adalah saya.
0: Oke, baik. Gitu. Siap-siap ya kalau gitu ya. Mereka bakal menjawab semua pertanyaan kamu dan update terus. Oke? Okay? Ya. Karena udah mau jam 5 sore, jadi kita harus pamit undur diri. Thank you banget buat kamu. Dan jangan lewatkan Stand Up Night yang kelima tahun 2026 bareng sama Stand Up Indo Lombok. Saatnya kita bertiga pamit, ada Putri,
1: ada Jaya,
2: Alan.
0: Pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: World Cup 2026.
3: Zibor, Man versus Machine, Hot versus AI. Program tempat fans bola beradu argumen dengan kecerdasan buatan. Gibol, Man versus Machine, Host versus AI.

2, Dini hadir lagi di Gibol Gila Bola. Man versus machine, host versus AI. Wah, sudah puas nih dengan hasil beberapa pertandingan Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2. Kalau dilihat-lihat nih, hasil pertandingan awal Piala Dunia ini bisa jadi obrolan yang seru banget nih kayaknya ya sama AI ya. Kita bakalan ngobrol yang ringan-ringan aja lah, teman Pro 2 ya. Dan soal prediksi-prediksi, di awal-awal kita udah ngobrol sih kemarin. Nanti kita tanya prediksi selanjutnya seperti apa kalau versi AI. Dan kalau sekarang kita ngobrol mengenai bagaimana nih pertandingan-pertandingan yang sudah berjalan, oke? Tapi setelah yang satu ini.

0: ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.
1: Kamu lagi dengerin Hibok, Max versus Machine, Host versus AI. Oke, teman berdua, balik lagi di Gibol Gila Bola. Tempatnya ngobrol sepak bola yang kadang masuk akal, kadang bikin geleng-geleng kepala. Dan biasanya nih untuk kamu yang pastinya sering bertanya ke AI misalnya gitu, pasti ada jawaban-jawaban yang kayaknya hah gitu kan. Yaudah deh, seperti biasa juga, aku kan gak sendirian ya di Gibol Man versus Machine, Host versus AI. Di kali ini kita bakalan membahas hasil pertandingan yang lumayan bikin kejutan di awal Piala Dunia 2026 ya. Oke, yang paling mencolok nih teman Pro 2, ada Amerika Serikat menang telak 4-1 atas Paraguay. Gimana nih, apakah tuan rumah emang mulai menunjukkan taring nih? Kalau menurut AI gimana?
2: Nah, disitulah poin yang aku agak ragu. Menang telak di babak awal itu memang impresif, tapi kita belum bisa langsung menyimpulkan kalau tuan rumah benar-benar bakal dominan. Paraguay juga bukan tim yang stabil, jadi kita harus lihat konsistensi tim tuan rumah di laga-laga berikutnya sebelum kita klaim mereka bakal juara.
1: Wah, wah, wah. Kali ini aku setuju sih. Oke, oke. Kita coba bahas Brazil nih yang cuma imbang 1-1 lawan Maroko. Ini harus dikhawatirkan gak sih?
2: Iya, aku setuju sih. Hasil imbang itu pasti bikin was-was, apalagi Brazil yang biasanya favorit juara. Permainan mereka kelihatan kurang tajam, dan kalau mereka enggak memperbaiki ketajaman di lini depan, bisa-bisa mereka kesulitan di fase berikutnya.
1: Tapi bukan berarti Brazil main jelek ya. Apakah Maroko yang memang kuat nih?
2: Nah, itu juga poin yang menarik. Maroko memang tampil lebih solid, terutama di pertahanan. Mereka bukan tim yang bisa diremehkan, dan kalau mereka terus konsisten, bisa banget bikin kejutan di turnamen ini, bahkan lebih jauh dari yang diperkirakan.

Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: lagi dengerin Keyboard Man versus Machine, Host versus AI. Oke, ngomong-ngomong soal tim kejutan nih. Dari hasil ini, siapa sih tim yang bikin kamu, aduh, kaget banget gitu?
1: Wah, kalau dari hasil sejauh ini, aku sih kaget sama Maroko dan juga Korea Selatan. Korea walaupun sebelumnya nggak diunggulkan, mereka justru bisa nahan imbang lawan tim kuat. Jadi, menurutku, mereka bisa jadi kuda hitam yang patut diperhitungkan.
0: Nah, kalau aku sih hasil yang paling bikin aku bilang wah nggak nyangka gitu kadang itu ada Maroko sih ya, Australia juga. Kalau menurut kamu hasil yang paling bikin kamu bilang wah nggak nyangka?
1: Nah kalau aku sih salah satu yang paling bikin kaget itu Australia. Mereka berhasil nahan imbang lawan salah satu unggulan dan cara mereka main tuh benar-benar disiplin. Jadi aku makin penasaran apakah mereka bakal terus bikin kejutan di babak selanjutnya.
0: Iya sih ya, Turki, Australia dan Turki itu 2-0. Oke, prediksi cepat ya. Siapa 4 tim yang paling berpotensi melaju jauh nih?
1: Oke, prediksi cepat ya. Menurut aku Brasil tetap salah satu kandidat kuat, terus Argentina juga, Prancis dan aku rasa Maroko bisa jadi kuda hitam lagi. Jadi itu 4 tim yang menurutku paling berpotensi maju jauh.
0: Nah, kalau menurut teman Pro 2 nih kita lihat nanti ya, hasil mana yang paling bikin kaget? Brasil ditahan Maroko, Amerika Serikat pesta gol atau Korea Selatan yang tampil meyakinkan? Ya enggak sih?
1: Iya, setuju banget. Kita tunggu aja karena pasti nanti bakal banyak kejutan di fase berikutnya. Pokoknya setiap pertandingan bakal seru dan kita pantau terus siapa yang benar-benar bakal keluar sebagai bintang.

0: dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.
1: Lagi dengerin Hibok, Man versus Machine, Host versus AI. Berdua, itu dia obrolan Dini bersama AI di Gibol Gelabola edisi kali ini. Thank you ya teman berdua, kamu udah menyimak dan jangan lewatkan siaran Piala Dunia 2026 di Pesta Bola RRI termasuk di RRI Mataram. Bye.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bologna. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi, hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi, kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Mataram,
5: teman terbaik kamu.
6: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
7: Pro 2 104,2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Senjata Fakur kembali hadir lagi untuk menemani kamu di edisi hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026. Dan senang sekali ada Putri yang bakal hadir ya sampai di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti ya, untuk kamu yang mau mendengarkan single-single religi. Sembari juga nanti sesaat lagi ya, kita akan menyimak diumandangkannya azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya, dan kata-kata mutiara islami juga yang insya Allah bakal aku sampaikan untuk menemani teman Pro 2. Jadi pastikan untuk tetap stay tune di 104,2 FM teman terbaik kamu. Kita simak dulu kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merehnya ya sayang.
0: Oke papa.

Nauzubillahi min zalik ya teman Pro 2. Kita kena azab gitu ya. Dan semoga aja kita bisa menangkalnya, kita bisa menghindarinya gitu ya, dengan selalu berbuat kebaikan ya di dunia ini, dan tentunya menjalankan apa yang memang sudah menjadi kewajiban kita dan menjauhi larangannya ya. Dan banyak banget ya teman Pro 2 amalan-amalan yang bisa kamu lakukan ya, terutama ini adalah salah satu bulan yang sangat dianjurkan ya untuk melakukan beberapa amalan-amalan teman Pro 2, yaitu bulan Muharram ya. Sekarang udah beberapa hari kita lewati gitu ya teman Pro 2 ya, bulan Muharram yang merupakan bulan pertama gitu ya di tahun baru Islam ya. Dan ini adalah hari keempat ya, keempat di hari Jumat ini 19 Juni ya, karena perayaan tahun baru Islam kan di hari Selasa kemarin ya, 16 Juni teman Pro 2. Dan memang banyak banget peristiwa besar dalam sejarah Nabi itu terjadinya pada bulan Muharram teman Pro 2. Jadi kenapa Muharram dikenal sebagai bulan yang menghubungkan dengan berbagai peristiwa penting dalam perjalanan Nabi gitu ya. Jadi makna hijrah yang sesungguhnya di tahun baru Islam 1448 Hijriah ya, ketika kita mendengar itu banyak orang yang langsung mengingat peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah ya. Padahal hijrah bukan hanya tentang berpindah tempat, tapi hijrah adalah keberanian meninggalkan kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan yang lebih baik. Hijrah adalah proses memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Hijrah adalah memilih menjadi manusia yang lebih bermanfaat dibanding hari kemarin. Dan mungkin ada yang mulai lebih rajin sholat berjamaah, ada juga yang memperbaiki hubungan dengan keluarga, ada yang ingin mengurangi amarah, memperbanyak syukur, atau lebih peduli kepada sesama. Langkah kecil menuju kebaikan adalah bagian dari hijrah, dan Muharram adalah waktu terbaik untuk memulainya.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Teman terbaik kamu.

Raff, teman Produa dari miliknya Laila Ayu ya, single yang udah ngebawa kita ke menit 38 ya, lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kita sudah sama-sama menyimak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Dan semoga saja di bulan Muharram ini, teman Produa, kita bisa menjalankan amalan-amalan sunnah ya, karena puasa Muharram ya adalah salah satu amalan istimewa setelah Ramadan, teman Produa. Kapan tepatnya ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram ya. Didapatnya terdapat puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram dan puasa Asyura pada 10 Muharram yang memiliki keutamaan besar. Jadi puasa Asyura menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan karena dapat menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil pada tahun sebelumnya dengan izin Allah. Namun sesungguhnya hikmah puasa bukan tentang hanya menahan haus, lapar, dahaga ya, tapi puasa mengajarkan empati. Saat merasakan lapar, manusia belajar memahami bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan, dan dari empati itulah lahir kepedulian ya. Dan sedekah, amalan yang menghidupkan makna ya. Jika mengajarkan kita merasakan, maka sedekahlah ya, mengajarkan kita untuk berbagi, teman Produa. Kalau puasa tuh kita merasakan lapar, tapi sedekah mengajarkan kita berbagi ya. Dan Muharram adalah bulan yang tepat untuk memperbanyak sedekah dan amal jariah, sebab salah satu makna hijrah yang paling nyata adalah ketika kebaikan yang kita lakukan mampu memberikan manfaat bagi orang lain ya. Apalagi kalau kita ngelihat mungkin di sekitar kita ada orang yang membutuhkan, ada orang yang mungkin butuh uluran tangan kita gitu ya, berbagilah apapun itu. Dan bukan hanya sekedar nilai, tapi niat kita.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

kerasa banget. Kita udah di pukul 18:56 ya. Aku udah nemenin kamu hampir 1 jam di Senja Tafakur dan udah harus pamit undur diri karena nanti bakal ada gelaran Prodo FM selanjutnya dan nanti bakal ada siapa yang nemenin kamu ya malam hari ini ya. Pokoknya stay tune terus ya teman Prodo di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.

0: 02. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, 'Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu geseng. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

rumah ini dengan rasa menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2, dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2, BPJS Kesehatan Cabang Mataram mencatat total tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram mencapai 97 miliar rupiah. Staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Faisal menjelaskan bahwa tunggakan terbesar berasal dari segmen bukan penerima upah BBPU Mandiri. Menurutnya, peserta maupun badan usaha dikategorikan menunggak apabila tidak membayar iuran seminimal selama 2 bulan sehingga status kepesertaannya menjadi tidak aktif. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Bro 2. Untuk malam hari ini, penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dibuka. Mulai hari ini, Kamis 18 Juni, gelaran balap motor dunia itu akan berlangsung 9-11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit Nusa Tenggara Barat. Tiket MotoGP Mandalika NTB tersedia secara bertahap pada periode Early Bird 18 Juni hingga pekan kedua Juli 2026. Penonton mendapat potongan harga 50%, setelah itu program presale 1 memberikan diskon 30% hingga pekan kedua Agustus dan presale 2 dengan potongan 20% hingga pekan ketiga September 2026. Sekian teman Pro 2 untuk informasi malam hari ini, kita lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat Pro 2 RRI Jakarta. Stay tuned. Thanks for warm music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok belum masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah, semua berdua kalau gitu, mungkin kalau ada pun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Hello. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol Season 11. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman-teman berdua. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811 800, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Oke teman Bro 2 masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabar nih?
1: Sehat-sehat dong. Baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu ada tipe yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axel lo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Ya sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, olahraganya lari atau gym?
1: Gym.
0: Woi, oke.
1: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak weekend-nya. Ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, saya syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Ini ya aku kemarin syuting film.
0: Keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya?
1: Film pertama, debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga sih.
1: Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan, maksudnya kayak ada sih jadwalnya jam berapa baru, jadi kita nggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu nggak apa ya, well managed gitu, jadi kayak ada yang suruh nunggu. Tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well banget.
0: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu dibocorin belum apa gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh. Dan relate gak sama lo? Sebenarnya kamu di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya kak.
0: Okay.
1: Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum jadi pernah ke Batak?
1: Iya.
0: Belum pernah ke Medan?
1: Iya. Jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
0: Tapi gue juga, gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius. Gitu, shout out gitu, ya. Gitu. Buat Pro 2 sama dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lu juga baru aja ngerilis lagu gitu. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41. Gue udah itu nyanyi kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren banget lagi SMA Negeri 41. Ya, seru banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya mereka jadi senang juga gitu.
0: Wah, seru sih ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya, kasih tahu aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei belajar rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya kerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan take time tuh setahun kan, berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Iya.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu. Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang gak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih teman Bro 2. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axel lo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Bro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, okay, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama David Prada dan juga Axelo.
1: Oke, pagi.
0: Yo, kita tadi ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini tuh bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Iya, Amit-Amit ya?
1: Iya, benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya, kan lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lu jauhi dengan sayapnya gitu?
1: Tadi abis sakit hati, kita langsung menemukan baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, terus gitu ya? Mana sayapnya ini, like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya?
1: Iya. Tapi kita gak percaya kalau itu manusia.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin sulit ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya nulis bukan Kak.
0: Oke.
1: Ya nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga. Karena memang bikin dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu.
0: Sih. Tapi lu adalah tipe yang kalau misalkan suka sama orang ya, sama perempuan gitu, langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku gak akan ngomong.
0: Oke.
1: Okay. Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku gak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak, gue bisa ketemu cewek ini, pakai lagu, bisa
0: yeah.
1: Ketemu sayapnya.
0: Nah, gitu. Gak, itu bukan ngode-ngode sih. Itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan enggak langsung ke orangnya.
0: Iya benar sih.
1: Tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Benar sih. Ya, oke. Dan apa namanya? Kemarin lu udah punya pacar
1: belum
0: sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi enggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu.
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh, mana sayapnya beberapa
0: cocok sih
1: iya, dan gitu orang. Atau enggak cewek-cewek cantik reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga nah, bisa jadi ya. Itu bisa jadi wow
1: sih.
0: Oke, dan menurut kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Karena musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke, okay. Kita mau berdua, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great juga kalau misalnya pengen ngode-ngode ini. Cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, okay, kalau gitu ini dia Axelo, mana sayapnya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tapi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu Abdi bisa nemenin lo dan itu tadi bisa kode-kode iya.
1: Sepakat,
0: bener. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju bang?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue lo gamenya WDYT. What do you think? Asik. Ini belum ada bahan-bahannya karena di game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya, karena emang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan ya. Kalau ternyata sukanya sama cewek.
0: Iya, iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok?
1: Lagi rapat ya, itu menyebalkan sih. Maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain ya. TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasi beda apa segala macam.
1: Maksudnya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, nih hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: gak
1: panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan

0: buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
1: Oke.
0: Tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu nggak umum.
1: Kayak
0: pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
1: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya biar yang harus dilakukan gitu kan?
0: Iya, tanggung jawab lah.
1: Tanggung jawab. Cukup. Aman jawabannya. Lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
0: Enggak juga sih.
1: Enggak juga ya?
0: Enggak juga. Banyak banget yang juga jadi misinformation TikTok.
1: Oh benar.
0: Jadi kayak bisa sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
1: Iya sih.
0: Coba.
1: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari, itu tiba-tiba kayak udah refleks aja ke TikTok gitu.
0: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
1: Oh iya benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya.
0: Iya.
1: Cuma kan kadang
0: suka biasa.
1: Iya sih. Kadang cuma tong-tong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah.
0: Oh enggak, aku enggak setuju.
1: Enggak setuju, LDR?
0: LDR bisa saja berhasil.
1: Oke. Lu pernah LDR?
0: Pernah.
1: Berapa jauh?
0: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi, ya jaraknya 3 jam lah. Oh. 3 jam zaman lah.
1: Zaman batu, zaman emas.
0: Oh enggak, baik-baik sih.
1: 3 jam ya?
0: Ini 3 jam sampai 4 jam bedanya.
1: Itu lumayan loh, 3 jam itu jauh.
0: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
1: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaan lumayan. Gimana pandangan lo tentang temenan? Apakah itu berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu, rasa suka gitu maksudnya pertanyaannya?
0: Menurut aku mungkin, tapi nggak lama.
1: Oke.
0: Karena either salah satu punya perasaan atau sama-sama punya perasaan dua-duanya, tapi nggak ada yang berani ngomong.
1: Akhirnya
0: kapan ngegantung, nggak tahu mau kemana. Itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa jadi teman gitu.
1: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
0: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
1: Dari kecil.
0: Kalau yang dibangun tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurut cepat atau lambat ada satu yang baper.
1: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus apa?
0: Enggak. Menurut gue enggak juga. Tergantung. Karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
1: Iya, pasti.
0: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
1: Oke.
0: Jadi ya nggak bergabung sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
1: Karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadi pengen berhenti ya.
0: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
1: Iya.
0: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
1: full UN. Dan
0: nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
1: UTBK jadi UN ya?
0: Iya,
1: masuk kuliah.
0: Jarang banget buka sosmed gitu.
1: Oke. Pertanyaan terakhir, what do you think dari lagu Mana Sayapnya?
0: Oh, gitu. Mana saya happy ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian kayak aja lagunya.
1: Oke.
0: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wah.
0: Itu dia.
1: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
0: Iya. Kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
1: Iya.
0: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya gak tulus dong.
1: Enggak juga ya.
0: Nah, makanya di lagu ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
1: Oke.
0: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
1: Pengen sama lu.
0: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada kalau negatif ya, cintaku habis di kamu, kan ada juga ya.
0: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
1: Oh iya. Yeah. Wow. Seru. Emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi itu kan relatif.
0: Cantik itu relatif.
1: Dan soalnya kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
0: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
1: Iya, itu dia.
0: Itu dia
1: WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita akan seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Produk FM Indonesia masih sama Dabe Prada dan juga Hello di MLC Music Live Chat Ngobrol 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axel lo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axel Lovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axel Lovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axel Lovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju kita yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Nomor 2, terima kasih juga sudah mau denger Lin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin Amit Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Sekarang kita rilis kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah
0: ya?
1: Ada di YouTube.
0: Oh ya,
1: editnya Hits Record.
0: YouTube ya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak request. Anyway, thank you banget deh. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Fai. Terima kasih.
0: Sangat ngobrol-ngobrol. Mungkin kita lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album nggak? Kemarin kan udah single dua kali.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuma semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng buat sudah
0: keluar. Alright, dan jangan lupa nih, biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu juga, bisa follow program Axel lo di mana?
1: @nbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman berdua dan komen di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiaran yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Davey Prada cabut dan
1: saya mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye, sampai ketemu besok.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Bro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Kalau kabarnya Dipa sih, ya lumayan. Tapi kayaknya kabar kamu baik-baik aja deh, karena besok udah weekend. Dan teman Bro 2, semoga weekend kamu besok menyenangkan ya. Anyway, kita udah masuk di jam 9 nih, waktu jaga malam ya. Jangan galau malam-malam buat cerita penutup hari. So, buat kamu yang mau cerita, yang mau curhat, langsung aja ke 081-902-057-000. Dan juga bisa di telepon juga dan di aplikasi RRI Digital. Anyway, teman Pro 2, ini kita udah dibuka tadi sama beberapa single. Dan Dipa juga excited banget buat muterin single-single berikutnya. Sebelum Dipa excited buat bacain ceratan kamu, so please make sure kamu send ceratan kamu malam hari ini. Kita dengerin dulu single-single dari Sasha, Lenny and Harry Styles.

0: butuh biaya tambahan untuk usaha. Bunga 25% per tahun, minimal 5 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Info chat WA 081. Kamu.
1: Ya ampun, serius banget. Kamu lagi baca apa sih?
0: Ini, banyak banget info soal pinjaman online.
1: Oh, pinjol. Hati-hati sama pinjol ilegal. Sebelum kamu terjebak, coba cari tahu dulu ciri-cirinya.
0: Emang gimana?
1: Gini, biasanya pinjol ilegal memasang iklan yang mencolok. Jadi jangan gampang tergiur. Cek juga perusahaan pinjolnya dari situs resmi OJK. Terus pastikan legalitas dan jejak digitalnya. Jangan deh coba-coba peminjaman dengan jasa besar. Teliti juga syarat-syaratnya. Lebih baik kamu unduh aplikasinya di penyedia layanan resmi. Dan yang paling penting, waspada penyalahgunaan data pribadi.
0: Tapi
1: kenapa?
0: Pacar aku udah terlanjur pinjol pakai data pribadi aku.
1: Wah, itu artinya kamu udah kena jebakan Batman.
2: Hati-hati jebakan pinjol. Teliti sebelum rugi.

Silu merupakan salah satu jenis alat musik aerofon tipe boho yang berasal dari Bima Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam pembagian alat musik daerah Bima Dompu, silu merupakan golongan ufi atau alat musik tiup. Silu disebut tipe boho karena memiliki lidah lebih dari satu. Lidah pada silu disebut pipi silu, terdiri atas 4 lidah. Dalam proses pembuatannya, bentuk silu sebenarnya tidak memiliki standar yang harus diikuti karena cenderung lebih mementingkan kualitas suara yang dihasilkan. Sedangkan dalam hal bentuk, silu cenderung lebih sederhana dengan mempertahankan warna asli dari bahan yang digunakan seperti kayu sawo, perak, dan daun lontar tanpa penambahan ornamen-ornamen lainnya.

Oke, teman Pro 2, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam untuk cerita penutup hari. Hah, banyak banget kayaknya cerita-cerita yang kamu pendem ya, teman Pro 2. Jangan dipendem, coba kasih tahu Dipa, apa cerita kamu? Langsung aja teman Pro 2 bisa ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Oke, teman Bro 2, ini ada teman kita yang lagi sedih banget. Dia baru putus dari hubungan 3 tahun. Dia sandwich generation, tabungannya nol, duitnya menipis, orang rumahnya lagi berantem, dan dia gak ada tempat cerita. Terus tadi pas dia masak, nemu lalat ikut kegoreng. Dia sedih banget teman Bro 2, kayaknya sedih banget di hari ini. Gini, aku pernah baca quotes aku pernah baca quotes, dari kehancuran akan tumbuh tunas baru. Siapa tahu dengan kamu putus, duit kamu makin tebel dan bisa lebih fokus karir atau pendidikan kamu dulu. Bisa fokus juga sama orang rumah biar enggak berantem gitu ya, dan bisa ngademin gitu kan. You did a great job. Ya, sedih itu sementara ya, teman Pro 2. Semua emosi kita tuh sementara. Akan ada saatnya kita bahagia, akan ada saatnya kita menuai hasil dari apa yang kita lagi bangun gitu ya. Gak apa-apa kok buat nangis sesekali, itu gak apa-apa banget. Pokoknya be happy always. Dipa gak menjamin semua akan baik-baik saja, but Dipa bakal bilang semua baik-baik aja kok sebenarnya. Tapi pikiran kita kadang yang ribut banget ya. Jadi ini kamu kayaknya harus ngabisin jatah apes kamu. Ya, semangat. Dikit lagi tuh bakal ketemu hal-hal bagus ya. Karena gak ada orang yang abis ngelewatin badai itu badai lagi gitu loh. Ada masa-masanya dia akan keluar dari badai itu, walaupun nantinya badainya datang lagi. Cuman ada masanya kamu akan keluar dari badai itu. Life must go on. It will pass. Ya, tenangin diri kamu dulu. Diem. Jangan lakuin apapun, tarik nafas, keluarin, tenang, minum air putih, habis itu baru lanjut lakukan sesuatu ya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

0: Sri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo. Hah?

Alright teman Pro 2, udah mau jam 10, 1 minutes lagi, beberapa detik lagi dong. Tapi semoga kamu udah ready ya sama curhatan kamu, karena waktunya masih sejam lagi nih teman Pro 2, buat kamu curhat-curhat, buat kamu cerita-cerita tentunya. Jadi langsung aja kamu bisa gabung ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Dan buat kamu juga teman Pro 2 bisa join di aplikasi RRI Digital, tenang aja. Di sana free kok ya, kamu bisa komen-komen. Dan teman Pro 2 juga, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Atau yang baru join nih malam hari ini, hai. Ada Dipa di sini teman Pro 2 yang nemenin waktu malam kamu. Waktu menuju istirahat ya. Kalau bisa dibilang malam ini jam segini kayaknya udah ada yang tidur, tapi ada yang masih melek. Contohnya kamu nih yang dengerin Dipa masih melek. Kalau masih melek, lagi di jalan, lagi nyari makan, coba kasih tahu Dipa, kamu udah nemuin makanan apa sih di jam segini? Kalau Dipa sih mentok-mentok, kalau jam segini paling nasi goreng teman Bro 2. Nasi goreng langganan Dipa tuh bukannya ampe kadang tuh jam 2 pagi. Karena Dipa tanya waktu itu, kok mas belum tutup sih? Dipa bilang. Terus dia jawab, iya mas kita nunggu habis. Ternyata dia tuh sampai di kadang jam 2 gitu. Jam 2 malam baru habis gitu. Wow, dan Dipa kaget banget dengar itu. Dan benar-benar ada ya, ternyata ayo orang masih makan jam 2 malam gitu. Sedangkan Dipa tuh jam 2 malam udah gak tahu deh, udah di mimpi yang mana gitu ya. Udah di berapa kali mimpi gitu. Tapi ya teman Pro 2, buat kamu yang masih lapar, coba cari makanannya dulu ya. Ini juga udah ada yang gabung nih di WhatsApp kita, ada SMA Pack yang pengen request lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati yang terbaru katanya. Oke, siap. Terus ada siapa lagi nih? Oke, banyak banget nih ya yang request-request. Thank you banget yang request. Jangan lupa buat kirimin curhatan kamu juga ya. Sembari kita nungguin curhatan lagi teman Pro 2, kita dengerin Selena dulu yuk.

0: RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik.
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
2: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
2: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
2: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
2: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik adalah tetangga.

Alright, umum pro 2, kita sambung lagi curhatan malam hari ini ya. Buat kamu yang belum curhat, yang belum cerita, gabung sama Dipa di sini di WhatsApp 081-902-057000. Atau kamu bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Jangan lupa juga untuk dengerin Dipa terus di aplikasi RRI Digital ya, karena kamu bisa dapetin aplikasinya itu secara free dan kamu bisa dengerin Dipa dimanapun dan juga kapanpun kamu mau. So yeah, make sure kamu nggak skip Dipa ya. Di malam hari ini ada yang masih kerja kah? Biasanya tuh ya, yang aktif-aktif jam segini tuh orang-orang yang remote working. Kayak teman-temannya Dipa tuh aktifnya ya jam segini, yang mereka yang kerja remote gitu loh. Dan emang sampai subuh kadang kerjanya. Tapi shout out sih ke teman-teman yang masih terjaga gitu ya sampai pagi gitu kan. Tapi mereka tuh jam kerjanya tuh beda gitu loh teman Pro 2. Mereka tuh jam kerjanya ya dari malam ke pagi. Nah pagi ke malamnya sebelum kerja itu mereka ya tidur, jalan-jalan, atau ngelakuin hobi yang mereka suka gitu loh. And I think setiap pekerjaan itu ada plus minusnya ya teman Pro 2. Kalau plusnya ya dia bisa jalan-jalan pagi gitu kan,

misalnya, terus bisa olahraga pagi di saat semuanya lagi kerja gitu, banyak yang kerja kantoran. Dan minusnya mungkin dia harus begadang, lebih banyak screen time di pagi hari sampai subuh gitu ya. Ya, setiap pekerjaan itu ada plus minusnya. Yang penting yang minus yang mana nih yang kita bisa maklumkan gitu kan. Dan ini ada juga nih teman pro 2 yang curhat ya. Jadi dia tuh benar-benar capek sama kondisi di rumahnya katanya. Kayak ada aja yang dia salah gitu loh. Dimarahin, terus suka kata-kata gak baik gitu keluar gitu kan kalau marah. Terus kalau kayak gini posisinya, katanya teman pro 2 nih bakal milih ngerantau yang benar-benar sendirian atau gimana sih? Kasih dia cerita deh, gimana kamu caranya survive yang merantau-merantau ini. Kayak bawa budget berapa, karena dia tuh sekarang lagi nganggur kan, belum dapat kerjaan. Jadi makanya dia stay di rumahnya, tapi dia ada sedikit tabungan sih kalau merantau gitu kan. BTW ini yang curhat namanya Fikri ya. Kalau tiap orang mungkin kebutuhannya beda-beda ya. Mungkin kamu bisa kalau merantau ke luar provinsi itu bisa siapin budget buat tiket kesana gitu ya, sama kos, at least ada budget kamu buat ngekos selama setahun gitu loh, bayar kosnya. Supaya selama masa pencarian kerja itu kamu bisa survive gitu loh, sama budget makan kamu, budget transportasi gitu kan ya, terus budget internet ya kan. Pokoknya hemat-hemat deh gitu kan. Apa ya, kalau misalnya kamu masih di rumah keluarga, masih sakit hati, coba deh misalnya kamu punya waktu buat at least jalan-jalan. Nah itu bisa dipakai tuh buat menenangkan diri ya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mungkin lagi di fase yang sama atau mungkin yang merantau, coba boleh kasih tahu temannya kita ini gimana sih caranya preparations buat merantau.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

I think the hardest part untuk jam siaran jaga malam untuk cerita penutup hari ini adalah the goodbyes teman berdua, karena menurut Dipa ini adalah saatnya Dipa harus mengakhiri perjumpaan dulu di malam hari ini lewat udara, karena udah mau jam 11 teman berdua. So yeah, thank you banget buat kamu yang udah join, yang udah curhat, yang udah cerita unek-uneknya ya. Ini ada satu terakhir dari yang gabung di WhatsApp. Dipa mau sapa dulu. Ini ada yang gabung di WhatsApp, namanya siapa nih? Gambarnya bunga. Kakak Lestari. Halo Kak Lestari, thank you udah gabung malam hari ini ya. Kak Lestari katanya, selamat malam penyiar program 2 Mataram. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam menjalankan aktivitas siaran jaga malam. Di kesempatan ini, Ibu pengen banget dengerin lagu Melawan Restu dari Mahalini untuk diputar. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya. Semoga RRI Pro 2 Mataram senantiasa sukses dan terus jadi sahabat terbaik dan selalu menjadi penghibur bagi para pendengarnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lestari udah join tiap malamnya ya. Dipa senang banget dan Dipa notice banget Ibu Lestari ini selalu ada doa-doa yang diselipkan dan selalu ada requestan tentunya ya. Terima kasih Ibu Lestari, semoga sehat selalu juga, sukses juga buat Ibu Lestari ya tentunya. Dan buat kamu juga teman Pro 2, jangan lupa doakan orang-orang di sekitar kamu yang udah pastinya mensupport kamu, mendukung kamu sampai saat ini ya. Apalagi Bu Lestari ini mendukung Pro 2 terus nih ya, selalu join kalau di pas siaran. Sehat selalu Ibu Lestari dan sehat selalu untuk kamu juga teman Pro 2. Karena kita udah mendekati jam 11, Dipa harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dipa yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Ini dia Melawan Restu by Mahalini ini.

teman-teman Pro2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dari kawasan Angkut 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Roy 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 104,2 FM.

我应。

0: 104,2 FM.
1: Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam, penerus perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam. Di sebuah lembah yang terletak di Yordania, tinggal satu keluarga sederhana. Sang ayah bernama Aktub bin Ajus. Jika ditelusuri, dia merupakan keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sama seperti kebanyakan masyarakat di sekitar lembah, mereka mencari nafkah sebagai petani atau penggembala ternak. Lembah itu diberkahi dengan tanah yang subur. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang sakit sejak kecil. Namanya adalah Ilyasa. Setiap hari, dia hanya bisa berbaring. Segala upaya telah dilakukan, namun Ilyasa tetap tidak bisa sembuh.
2: Ini, makanlah, nak.
1: Hari-hari terus berlalu, dan penyakit Ilyasa belum juga sembuh. Hingga suatu hari, kekeringan datang melanda negeri mereka. Keadaan di kota menjadi kacau. Masyarakat mulai kelaparan, karena semua pertanian mereka mengering dan hewan ternak mati. Tidak terkecuali lembah di mana keluarga Ilyasa kecil tinggal. Sungai Kerkit di wilayah mereka juga mulai mengering.
2: Ya Tuhan, kemana lagi kami harus mencari makan?
1: Terdengar suara gaduh dari arah jalan besar. Satu pasukan bersenjata tiba-tiba saja muncul.
3: Apakah ada yang melihat Ilyas?
4: Astagfirullah.
3: Jika kalian melihatnya, segera melapor. Bagi siapa saja yang berani melindunginya, seluruh keluarga kalian akan mendapatkan hukuman.
1: Para prajurit itu langsung pergi ketika tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari. Kedatangan pasukan itu membuat penduduk desa merasa was-was.
5: Apakah mereka belum menemukan Nabi Ilyas?
6: Dia adalah orang baik. Semoga beliau bisa selamat.
1: Sahut yang lainnya mendoakan. Namun, ada juga yang berpikir jahat.
6: Seandainya aku bertemu dengannya, aku akan langsung melapor pada prajurit.
1: Namun, pada saat kejadian itu, ada seorang lelaki yang melindungi Nabi Ilyas. Dia adalah Aktub bin Ajus, ayah dari Ilyasa kecil.
7: Wahai utusan Tuhan, tinggallah di rumah kami untuk sementara.
1: Nabi Ilyas menerima tawaran tersebut. Nabi mengucap syukur karena bisa lolos dari kejaran para prajurit. Sesampainya di rumah, Aktub segera meminta sang istri untuk menyiapkan makanan.
2: Mohon tunggu sebentar, kami memang tidak punya banyak makanan, tapi kami akan menyediakan yang terbaik.
1: Nabi Ilyas tersenyum mendengar ketulusan itu. Dia pun berdoa kepada Allah untuk mencukupkan makanan bagi mereka. Allah mengabulkan doa itu. Bahan makanan menjadi berlimpah ruah. Sejak saat itu, bahan makanan seolah tidak pernah habis, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ilyas, mampu mendatangkan makanan dari langit. Dan mukjizat lainnya adalah mampu menyembuhkan penyakit.
2: Alhamdulillah.
1: Berkat doa dari Nabi Ilyas, Ilyasa yang sudah sejak kecil sakit pun bisa sembuh. Alhamdulillah. Sejak saat itu, Ilyasa menyatakan beriman kepada Nabi Ilyas dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, dia selalu mengikuti semua dakwah Nabi Ilyas. Dia juga belajar dengan rajin. Semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas diturunkan kepada Ilyasa. Nabi Ilyas bahkan menganggap Ilyasa seperti anaknya sendiri. Dan kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangannya. Setelah Nabi Ilyas wafat dan diangkat ke langit oleh Allah,

0: Bani Israel yang tinggal di kota Baalbak kembali menyembah berhala Baal.
1: Bukankah engkau termasuk umat Nabi Ilyas? Bagaimana bisa engkau kembali menyembah Baal?
2: Apa salahnya jika aku kembali pada agama nenek moyang?
0: Kondisi masyarakat mulai kacau. Mereka yang kaya mulai bersikap semena-mena. Perjudian ada di mana-mana. Kekerasan serta perkelahian mulai terjadi setiap hari. Di tengah keadaan yang seperti itu, Allah mengangkat Nabi Ilyasa alaihissalam sebagai nabi serta rasul utusannya. Nabi Ilyasa berusaha menyadarkan kembali bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat dosa besar. Sebagian besar dari mereka sudah benar-benar berpaling dari Allah. Ketika Nabi Ilyasa menyerukan untuk bertaubat, mereka justru marah dan menentang dengan keras. Mereka menghina dan menghujat Nabi Ilyasa dengan kata-kata kasar. Apapun yang Nabi Ilyasa katakan, mereka sudah tidak percaya lagi. Termasuk ancaman tentang azab dari Allah bagi kaum yang tidak mau bertaubat. Sekali lagi, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Kali ini, kemarau terjadi lebih lama. Keadaan di kota sungguh kacau. Satu persatu penduduknya wafat karena kelaparan. Bagi mereka yang berhasil bertahan, mereka harus menderita busung lapar yang sangat menyakitkan. Badan mereka kurus, namun perut mereka membesar. Nabi Ilyasa membujuk kaumnya untuk bertaubat. Jika mereka bersungguh-sungguh, tentu Allah akan menerima taubat mereka. Karena Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, hati mereka sudah tertutup.
2: Hentikan dakwamu itu, atau kami akan menangkapmu.
0: Nabi Ilyasa tetap bersabar. Dia berusaha membujuk satu demi satu kaumnya untuk bertaubat. Meskipun telah berjuang sekuat tenaga, kaumnya sama sekali tidak mau berubah. Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk. Azab dari Allah sungguh pedih bagi hambanya yang tidak mau beriman. Kekeringan terus melanda hingga akhirnya seluruh kota pun hancur. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya Nabi Ilyasa dan para pengikutnya saja yang masih bertahan. Nabi Ilyasa memutuskan untuk hijrah ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka melewati puing-puing kota Baalbak, Nabi Ilyasa berhenti sejenak. Dia menyampaikan kepada umatnya bahwa hukuman dari Allah itu nyata bagi mereka yang berdosa. Oleh karena itu, kuatkanlah iman dan perbanyaklah ibadah, agar senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Setelah kejadian yang menimpa kota Baalbak, Nabi Ilyasa terus berkeliling untuk berdakwah. Setiap kali bertemu dengan seseorang, Nabi akan berdialog dari hati ke hati, agar orang tersebut kembali beriman kepada Allah. Nabi Ilyasa terus berdakwah hingga usia 90 tahun. Menurut riwayat, kaum Nabi Ilyasa hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: 104.

0: Waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, Satya Info Pro 2 FM, dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Kementerian Perdagangan Kemendag menyosialisasikan peraturan Menteri Perdagangan Permendag nomor 18 tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sosialisasi dilaksanakan secara daring pada 15 Juni 2026 diikuti pelaku usaha, asosiasi supervisor, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Permendag nomor 18 tahun 2026 sendiri telah diundangkan pada 4 Juni 2026. Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan penyempurnaan kebijakan impor dilakukan untuk menjaga kelancaran arus barang. Kebijakan ini juga memperkuat integrasi sistem elektronik dengan aspek pengawasan dan kepatuhan tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha menjelaskan regulasi tersebut hasil evaluasi kebijakan impor sebelumnya. Pemerintah juga menyesuaikan ketentuan sanksi bagi importir yang tidak menyampaikan laporan realisasi impor. Dalam aturan baru, pemerintah dapat membekukan perizinan berusaha di bidang impor untuk komoditas yang sama dalam kondisi tertentu. Selain itu, regulasi ini mengatur mekanisme penyelesaian hambatan kelancaran arus barang impor. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pemerintah untuk merespon lebih cepat berbagai kondisi yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan program pemerintah. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kepala Bepom Taruna Iqrar menegaskan pengawasan produk yang dijual melalui platform daring diperkuat menghadapi perkembangan era digital. Menurutnya, kemudahan transaksi melalui e-commerce juga menghadirkan berbagai potensi risiko yang membahayakan masyarakat. Taruna mengatakan Bepom sendiri memiliki direktorat khusus selain bidang penindakan untuk mendukung pengawasan produk digital. Direktorat juga mencakup fungsi intelijen dan cyber yang bertugas mengawasi aktivitas penjualan daring. Ia menjelaskan Direktorat Cyber bekerja selama 24 jam melakukan pemantauan dan investigasi. Pengawasan tersebut dilakukan bersama Direktorat Intelijen untuk memastikan seluruh aktivitas online dapat terpantau. Selain pengawasan internal, Bepom juga menerapkan peraturan mengenal peran serta masyarakat dalam pengawasan. Taruna menyebut seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut berkontribusi melaporkan dugaan pelanggaran obat dan makanan. Taruna menegaskan produk tanpa izin edar dapat terdeteksi melalui sistem pengawasan maupun laporan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman, berkualitas, dan berhasiat bagi masyarakat. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Spades, spades, spades. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Apa kabar kamu hari ini? Ya, aku senang banget bisa nemenin kamu di weekend ini, hari Sabtu 20 Juni 2026 ya. Udah mulai bakal siap-siap untuk menerima rapot hari ini. Ada juga yang mungkin masih ujian akhir semester genap ya di tahun 2026. Oke, semangat belajarnya ya. Pokoknya buat kamu yang lagi siapin aktivitas pagi hari ini, aku bakal temenin ya dengan informasi-informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya. Hari ini juga cuacanya bakalan seperti apa ya, stay tune terus ya. Makanya di Spada bakal ada info terupdate juga, info viral. Aduh, pokoknya banyak deh ya, sampai jam 10 pagi soalnya 4 jam.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pagi teman produa, ya udah bangun belum pagi ini di pagi yang dingin banget? Ada nggak sih yang ngerasa kalau pagi ini so cold ya? Aku sih terutama karena beberapa hari ini tuh emang ngerasain banget buat aku yang tipenya nggak suka dingin gitu ya, sikapnya kayak kamu loh. Itu bakal ngaruh banget sih ya. Mungkin bisa awali pagi dengan minum air hangat, hirup udara segar ya, terus juga gerak-gerak dikit gitu ya supaya tubuh kamu mengeluarkan hangat alami gitu ya dari suhu tubuh kita gitu ya teman pro 2, dan makan makanan yang bisa menghangatkan ya, terus juga makan makanan yang punya gizi seimbang yang baik untuk ya kesehatan kita. Kenapa? Karena buat kamu yang mungkin punya alergi dingin, terus juga nggak bisa menahan gitu ya gejolak perubahan cuaca yang dingin-dingin ini gitu ya teman pro 2, awali dengan sarapan yang sehat ya. Dan semoga aja udah dibuatin mungkin sama mama, atau mungkin kamu tipenya yang emang suka bikin sarapan sendiri ya, boleh banget deh ya untuk kamu siap-siap sebelum berangkat aktivitas di hari Sabtu 20 Juni 2026.

0: Oke teman Pro 2, saatnya info cuaca untuk edisi hari ini di hari Sabtu 20 Juni 2026. Oke, aku bakal mulai dari Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, yang diprediksi cuacanya bakalan cerah. Suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 70%, kecepatan angin 8,1 km per jam dengan arah angin timur. Di pukul 11 juga prediksi cuaca bakalan cerah nih teman Pro 2, dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 62%, kecepatan angin 12 km per jam dengan arah angin barat daya. Dan siang hari 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diprediksi bakalan cerah dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius, kelembaban 74%, kecepatan angin 19,2 km per jam dengan arah angin barat daya. Dan untuk sore hari 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi juga bakalan cerah teman Pro 2, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 77%, kecepatan angin 17 km per jam dengan arah angin timur. Dan di malam hari 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya juga masih terpantau bakal cerah prediksinya, dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 84%, kecepatan angin 10,4 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 90%, kecepatan angin 9 km per jam dengan arah angin timur. Jadi hari ini seharian Mataram dan sekitarnya bakalan cerah tapi dingin di pagi hari ya teman Pro 2, dan malam hari ya, tapi intinya cerah ya, dan semoga aja secara hati kamu sambil dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Pro 2 FM Mataram.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Oke, okay, 104.7 FM, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, menyapa kamu yang sedang sarapan di pagi hari ini, yang sedang memulai hari dengan senyuman dan harapan baru untuk menikmati liburan setelah rapotan nanti. Gimana? Udah siap belum menerima hasil belajar kamu selama satu semester maksudnya ke belakang kemarin ya, tapi lebih ke satu tahun ya, karena kalau akhir semester tuh biasanya soalnya gabung juga gitu ya, beberapa dari semester ganjil juga ada yang keluar gak tuh teman Pro 2. Tapi kalau kamu udah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat gitu ya teman Pro 2, pasti bisa lah ya untuk menjawabnya. So selamat mempersiapkan diri gitu ya, apapun hasilnya itu adalah hasil belajar kamu ya. Kalau misalnya nilainya bagus, terus tingkatkan dan pertahankan. Kalau misalnya kurang memuaskan, bisa dicoba lagi di semester selanjutnya. Oke, semangat.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Murk Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: jack it up.
1: Oke, ada yang overthinking mikirin nilai hasil rapotnya yang kemarin udah bagi rapot nih. Karena kamu sekolahnya 5 hari ya. Kemarin udah melihat hasil pembelajaran kamu, jadi overthinking kenapa sih kemarin gak belajar, kenapa hasilnya seperti ini dan lain-lain gitu ya. Tapi semoga aja kamu bisa berdamai, kamu bisa apa ya, istilahnya move on lah. Nanti diperbaiki. Sekarang healing dulu. Healing dulu walaupun kayak ada rasa bersalah gitu ya teman Pro 2. Tapi ada juga yang kayak ya emang udah segitu deh nilainya. Emang udah semaksimal mungkin gitu ya teman Pro 2. Ya udah, dinikmati waktu liburnya yang bakal lumayan panjang ya. Bakal banyak hal yang kamu lakukan untuk menikmati libur akhir semester ya, libur tahunan ya, sampai sebulanan kalau gak salah. Jadi harus mikir-mikir nih kegiatan apa ya kira-kira yang bisa kamu lakukan, atau aktivitas seru apa nih yang bisa mengisi liburan kamu supaya liburannya gak gak ngebuat kamu bingung mau ngapain. Dirancang aja schedule-nya bakal melakukan kegiatan apa aja minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan semuanya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Oke, Mentari by Amelia Wong yang kita sambut di pagi hari ini dengan cerahnya menyapa pagi hari kamu di hari Sabtu 20 Juni 2026 ya. Dan pagi-pagi bawaannya udah semangat aja ya, semangat untuk liburan karena kamu dapat hadiah. Nilai kamu bagus ya teman Pro2 pada semester ini ya, ngebuat kamu finally gitu ya, bisa membanggakan, bisa ngebuat orang tua gitu ya setidaknya melihat hasil belajar kamu selama 1 tahun kebelakang kemarin. Nilainya bagus, dapat juara, keren-keren ya. Oke, dan teman Pro2 untuk kamu nih yang sekarang lagi siap-siap untuk jalan ke mana? Ke sekolah lah ya teman Pro2. Tapi ada juga yang kayaknya sekarang sedang fokus-fokusnya menonton pertandingan yang sedang berlangsung ya, atau Piala Dunia antara Skotlandia versus Maroko ya, yang saat ini berlangsung di Gillette Stadium ya. Tepatnya sekarang udah di skor 0-1 teman Pro2. Sebelumnya di grup D ya, itu ada Amerika Serikat versus Australia dengan skor 2-0 ya di Lumen Field ya teman Pro2. Wow, ini terlihat hasil-hasil yang udah semakin menunjukkan gitu ya, negara-negara mana yang akan lolos gitu ya di babak kualifikasi masing-masing grup nantinya, yang akan ngebuat mereka tampil dengan lebih maksimal lagi gitu ya. Dan untuk kamu sekarang yang lagi nonton ya Skotlandia versus Maroko ya, jangan lupa sarapan, jangan lupa siap-siap juga kalau misalnya kamu ada aktivitas di hari Sabtu ini. Dan kalau misalnya kamu kayak lagi di jalan pengen tetap tahu gitu ya, bisa dengerin juga di RRI ya, di Pro 1 RRI Mataram teman Pro 2.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

The One You Love, ya, Elenium, Ellen, Ellie Goulding, teman Pro 2, ya. Dan dengerin musik-musik semangat kayak gini di pagi hari itu emang jadi salah satu mood booster gak sih, ya? Mood booster yang ngebuat teman Pro 2 jadi makin melek. Terus juga paling enggak pengen goyang-goyangin badan dikit. Kalau enggak goyang, gerakin dikit gitu ya. Minimal angguk-angguk gitu ya teman Pro 2. Dan memang bagi banyak orang gitu ya, musik itu bisa jadi teman sehari-hari gitu ya, buat menemani aktivitas, entah itu perjalanan, belajar, sampai waktu santai gitu ya, kayak makan kulineran gitu ya, pengen cari tempat-tempat yang bisa menghadirkan nuansa musiknya juga gitu ya. Karena emang gak cuman mengisi suasana aja sih ya, itu juga memberi pengaruh yang positif yang sering terasa dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Karena dibalik alunan yang menyenangkan, musik juga emang punya banyak manfaat loh teman Pro 2. Boleh lah ya kita bahas dikit itu. Manfaat bagi kesehatan dan keseharian banyak orang saat ini gitu ya, terkait dengan musik yang dilansir dari berbagai sumber nih teman Pro 2. Yang pertama itu musik bisa meningkatkan mood dan kesehatan mental. Check it out. Karena emang punya kemampuan

tantangan kognitif. Jujur iya, aku sering banget kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu nih, kayak misalnya bikin tulisan atau mungkin bikin sebuah ulasan gitu, teman pro 2, aku suka banget ditemenin sama musik, kayak lagu-lagu yang kadang aku ada dikit apalnya, dikitnya doang gitu ya, kadang cuman refnya doang, ikut nyanyinya dikit gitu ya, sambil kayak lancar aja gitu otaknya berpikir ya. Nah itu mendukung proses berpikir kreatif. Jadi kalau misalnya kamu lagi buntu nih, teman pro 2, coba deh kamu ngerjain tugas kamu gitu ya, atau cari ide lewat sambil dengerin musik. Itu bisa jadi solusi karena melodi inspiratif merangsang kreativitas otak ya, dan musik juga bisa membantu membuka ruang imajinasi sehingga proses memecahkan masalah dan berkarya terasa lebih lancar dan efektif jadinya ya. Jadi semangat. Dan secara medisnya ada juga, musik terbukti mempengaruhi ritme denyut jantung dan pernafasan sehingga tubuh merespon lebih tenang dan seimbang alami. Mendengarkan musik menenangkan itu membantu menurunkan tekanan darah serta membuat kerja jantung lebih rileks demi kesehatan kardiovaskuler jangka panjang. Pada akhirnya musik tuh bukan sekadar hiburan aja, tapi juga bisa jadi bagian penting yang mendukung kesehatan fisik dan mental sehari-hari. Siapa yang setuju? Aku sih yes ya, teman pro 2.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Jack it up.
1: Oke, kita di bagian bumi yang terindah mana? Lombok dong tentunya, teman Pro 2. Indahnya luar biasa, nggak habis-habisnya untuk dieksplor ya, mau kemana aja gitu ya. Dan memang di momen setelah kamu libur ini adalah salah satu waktu yang ditunggu-tunggu ya. Saatnya kamu bakal liburan ya, teman Pro 2, setelah belajar selama setahun ya, itu bisa benar-benar lega banget. Ada gak sih yang kayak langsung yay gitu ya, finally gitu ya, selesai juga setahun bebas belajar kamu gitu kan, karena udah bisa menyelesaikan tugas-tugas dan naik kelas. Itu sih yang paling penting, jangan sampai tinggal kelas ya. Walaupun mungkin nilainya gak sesuai sama harapan kamu ya, tapi ada juga yang kayaknya juara gitu ya, teman Pro 2. Semoga aja ini bisa jadi salah satu pembelajaran yang luar biasa. Setahun lo belajarnya, teman Pro 2. Sekarang saatnya kamu untuk relax dulu, momen nikmati liburan dulu gitu ya. Dan memang ada yang libur juga, bukan cuman sekolah aja yang libur ya, tapi ya MBG juga libur, teman Pro 2 ya. MBG juga karena sekolah kan gak masuk gitu ya. Dan kabarnya nih ya, negara juga cukup hemat gitu ya dengan liburnya MBG ini ya. Kenapa? Karena memang kan banyak banget yang harus dikeluarkan gitu ya, dana MBG gitu ya. Dan Agustina Arumsari, Wakil Kepala dan Juru Bicara Badan Gizi Nasional BGN Indonesia, itu mengatakan penangguhan sementara program MBG selama periode libur sekolah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola program dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini dapat menghasilkan penghematan anggaran yang substansial ya. Saat ini terdapat 27.820 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di seluruh negeri, dan berdasarkan perhitungan BGN dengan setiap SPPG menerima insentif sebesar 6 juta per hari penangguhan operasional selama 18 hari selama periode libur sekolah, diproyeksikan dapat menghemat lebih dari 3 triliun pengeluaran negara. Banyak juga ya. Dan Agustina menyatakan bahwa perkiraan penghematan dari insentif SPPG saja itu akan mencapai sekitar 3 triliun berdasarkan perhitungan lembaga. Gitu, teman Pro 2. Lumayan bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan atau mungkin program-program yang harus segera membutuhkan gitu ya, teman Pro 2. Dan selamat liburan buat kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

atau harta teman pro 2? Kayaknya dua-duanya gak boleh terpisahkan ya. Ada cinta, ada harta. Ada harta, ada cinta gitu ya. Aku gak bisa memilih sih. Keduanya harus saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Supaya setara juga sih ya teman pro 2. Dan memang untuk mencari keduanya itu emang butuh pengorbanan. Butuh yang namanya perjuangan juga ya. Gak bisa ya dapat gitu aja, gak bisa, harus diperjuangkan gitu ya. Dan mungkin ada yang sekarang lagi berjuang ya, karena lagi pengen ngikutin beberapa hal yang memang jadi tren saat ini. Ya itu jadi populer juga karena memang banyak eventnya juga, yaitu lari teman pro 2. Tren lari ini sekarang tuh populer di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dan fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia gitu ya. Kayak misalnya kreator konten sekaligus pelari Tatas Pridasari itu menilai tren ini diawali fenomena FOMO ya. Tapi menurutnya tren itu berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Iya lagi ya.